0: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

0: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Dan semoga rekan jati di pagi ini bisa penuh dengan semangat ya. Dan juga semoga pagi ini juga diawali dengan energi yang baik, hati yang tenang dan tentunya semangat untuk menjalani berbagai aktivitas. Dan bagi Anda rekan jati yang sudah bersiap ke kantor, ke sekolah, ke pasar, atau sedang menikmati santai ya di rumah hari ini, terima kasih sudah memilih kita di 103,6 Jati FM di Zona Sarapan Pagi hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga rekan jati seperti biasa ya, kita hadirkan bagi Anda beragam informasi dan juga berita terkini yang telah kami rangkum untuk Anda spesial di hari ini, Senin 8 Juni 2026. Mulai dari kabar nasional, informasi daerah, hingga berbagai peristiwa menarik yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Dan informasi kita di pagi hari ini rekan jati datang dari Benar Meriah, di mana gempa bumi berkekuatan 4,3 magnitudo kembali mengguncang Kabupaten Benar Meriah hingga menyebabkan kerusakan pada Masjid Al-Mutakin di Simpang Balik, Kecamatan Wih Pasam, di mana kaca masjid pecah dan sejumlah bagian bangunan dilaporkan mengalami keretakan pada 7 Juni 2026. Kerusakan ini menjadi dampak pertama rekan jati yang tercatat setelah gempa berkekuatan 4,3 magnitudo mengguncang wilayah tersebut pada siang hari. Dan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Benar Meriah yaitu Azwir mengatakan bahwa timnya langsung turun ke lokasi untuk melakukan penanganan. Dan dikatakan ada beberapa kali gempa yang terjadi pada hari itu rekan jati, dan menurutnya tidak ada korban jiwa di peristiwa tersebut, di mana petugas BPBD masih melakukan pembersihan serpihan kaca yang berserakan di area masjid guna menghindari risiko bagi warga. Dan sejak siang rekan jati, getaran gempa memicu kepanikan di sejumlah wilayah di Benar Meriah dan juga Takengon, di mana warga terlihat berhamburan keluar rumah dan juga bangunan ketika guncangan terasa cukup kuat. Dan berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG, gempa terjadi pada pukul 12.32 menit waktu Indonesia bagian Barat dengan magnitudo 4,3. Dan juga rekan jati, BMKG menyebutkan gempa tersebut merupakan gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar besar Sumatera segmen Lutawar. Dan juga rekan jati, getaran dirasakan banyak orang dalam rumah, sebagian orang di luar ruangan, serta berpotensi menyebabkan benda pecah dan juga bangunan berderik. Dan ditambahkan rekan jati bahwa BMKG mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing informasi yang belum terverifikasi. Warga diminta untuk mengikuti perkembangan informasi gempa dan juga melalui kanal resmi BMKG tentunya.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
3: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya masih dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, yang menyebutkan fenomena El Nino belum memberikan dampak signifikan terhadap kondisi cuaca di Aceh. Meski demikian, hasil pemantauan terbaru menunjukkan adanya peningkatan jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah daerah. Dan dari hasil pantauan anomali suhu muka laut bulan Mei 2026 menunjukkan bahwa untuk wilayah Aceh tidak berpengaruh besar terhadap potensi El Nino. Hal ini disampaikan langsung oleh prakirawan BMKG Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, yaitu Dedi, pada Minggu 7 Juni 2026 kemarin. Meski demikian, BMKG mendeteksi sebanyak 16 titik panas di Provinsi Aceh berdasarkan hasil pemantauan sensor MODIS dari satelit Terra, Aqua, Somi NPP, dan juga titik panas tersebut tersebar di Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan juga Subulus Salam. Dalam pantauan BMKG, Aceh Selatan menjadi daerah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 8 titik yang terpantau berada di Kecamatan Trumon, di mana jumlah tersebut meningkat dibandingkan hasil pemantauan pada 6 Juni 2026 yang mencatat 9 titik panas di seluruh Aceh. Dan di tengah munculnya sejumlah titik panas tersebut, Rekan Jati, BMKG justru memperkirakan potensi hujan masih cukup tinggi di berbagai wilayah Aceh dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan prediksi curah hujan probabilistik dasarian di 1 Juni 2026, curah hujan lebih dari 50 mm dengan peluang di atas 50% berpotensi terjadi di berbagai daerah seperti di selatan Aceh Tamiang, bagian timur Gayolues, dan bagian wilayah Aceh Tenggara. Dan sementara itu, curah hujan kurang dari 20 mm dengan peluang di atas 50% diprediksi terjadi di Banda Aceh, sebagian besar Aceh Besar, Pidi bagian utara, dan sebagian kecil Nagan Raya dan juga Aceh Barat Daya. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini cuaca ya untuk periode 7 hingga 9 Juni 2026, di mana sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan angin kencang. Dan menurut Dedi, kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktifnya gelombang ekuatorial Rosby dan juga Kelvin, serta adanya daerah belokan angin di wilayah Aceh yang mendukung pertumbuhan awan konvektif. Dan juga Rekan Jati, suhu muka laut yang hangat di perairan barat dan juga selatan Sumatera juga berpotensi meningkatkan penguapan sehingga menambah kandungan uap air di atmosfer, dan beberapa kondisi tersebut dapat berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di wilayah Aceh. Dan Rekan Jati, BMKG mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama pada sore hingga malam hari yang disebabkan oleh pemanasan intens yang terjadi pada siang hari. Dan selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan cuaca buruk yang dapat disertai angin kencang, banjir, dan juga tanah longsor.

0: Inilah 103.6 FM.
1: Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
0: 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya di pagi ini datang dari KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan hasil survei penilaian integritas atau SPI Pendidikan 2024 menunjukkan masih adanya 28% praktik pungutan liar dalam proses penerimaan murid baru. KPK juga mengingatkan agar sekolah dan juga ruang kelas tidak menjadi tempat pertama bagi anak untuk menyaksikan bahwa uang, kedekatan, atau titipan dapat membuka jalan menuju keberhasilan melalui kecurangan. Dan dikatakan rekan Jati oleh Direktur Jejaring Pendidikan KPK, yaitu Dian Novianti, bahwa SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru ini adalah gerbang pertama pendidikan. Dan jika sejak awal sudah terjadi kecurangan, nilai-nilai yang ingin dibangun melalui pendidikan bisa ikut tergerus, termasuk budaya anti korupsi. Dian Novianti menjelaskan, temuan tersebut menjadi pengingat bahwa tantangan integritas di sektor pendidikan masih membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak. Data ini juga menjadi salah satu dasar KPK menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang pencegahan korupsi dan juga pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Dan menurut Dian, praktik pungutan liar maupun pemberian imbalan tidak hanya merugikan masyarakat yang telah berupaya mengikuti aturan, tetapi juga berpotensi menumbuhkan perilaku koruptif yang lebih jauh serta konflik kepentingan, termasuk anggapan bahwa keberhasilan dapat dicapai melalui jalan pintas. Dan tantangan integritas di sektor pendidikan tidak berhenti pada proses penerimaan murid baru. SPI Pendidikan 2024 juga menemukan adanya normalisasi gratifikasi di lingkungan pendidikan, di mana sebanyak 30% tenaga pendidik menganggap gratifikasi sebagai hal yang lumrah, sementara 65% menyebut orang tua masih kerap memberikan hadiah atau bingkisan kepada guru atau tenaga pendidik saat momen hari raya atau kenaikan kelas. Dan juga rekan Jati dikatakan bahwa temuan ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang pemberian hadiah sebagai sesuatu yang

wajar. Padahal, jika tidak dikelola dengan baik, praktik tersebut dapat berkembang menjadi bentuk konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang yang lebih serius, bahkan membuka ruang untuk tindak pidana. Dan Sunanda Reganjati, Kepala Satgas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi Kedinasan Direktorat Jejaring Pendidikan KPK, yaitu Anies Wijayanti, mengingatkan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak generasi yang cerdas, tetapi juga membentuk karakter dan juga akhlak mulia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Karena itu Reganjati, KPK mengajak seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, tenaga pendidik, orang tua hingga masyarakat, untuk bersama-sama menjaga integritas pelaksanaan SPMB. KPK juga mendorong pemahaman bahwa apresiasi kepada tenaga pendidik tidak harus diwujudkan dalam bentuk pemberian materi, ucapan terima kasih, dukungan terhadap program sekolah, maupun partisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan merupakan bentuk penghargaan yang lebih tepat dan bebas dari resiko konflik kepentingan. Dan Reganjati, melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026, KPK kembali mengingatkan kepada seluruh pihak agar mencegah praktik korupsi, pungutan liar, gratifikasi, maupun bentuk kecurangan lainnya dalam pelaksanaan SPMB. Sebab pendidikan yang berintegritas tidak hanya ditentukan oleh apa yang diajarkan di ruang kelas, tetapi juga oleh keteladanan dan juga kejujuran yang ditunjukkan sejak proses penerimaan murid baru berlangsung.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: ...103.6 Jaffi FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi rekan Jati, masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi kita selanjutnya ya, datang dari dimana ratusan tabung LPG kosong hanyut ke laut setelah satu kapal motor pengangkut gas rute Sabang Banda Aceh tenggelam di kawasan Babah Kuala, Gampong Jawa, Kecamatan Kota Raja pada Sabtu malam. Kapal tersebut dilaporkan karam sekitar pukul 20.45 menit waktu Indonesia bagian Barat saat hendak memasuki alur Babah Kuala, di mana sejumlah tabung LPG yang diangkut berhamburan ke laut dan terbawa arus hingga terdampar di sejumlah titik pesisir di sekitar lokasi kejadian. Pemilik PT Gas Ane Megah yaitu Munhazar Ismail mengaku kapal tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi yang menyebabkan air laut terus masuk ke dalam lambung kapal. Dan juga rekan Jati, menurutnya berdasarkan laporan kru di lapangan, kapal sempat dihantam gelombang besar lebih dari 5 kali dari sisi kiri. Awak kapal telah berupaya menyelamatkan kapal dengan mengoperasikan 2 pompa pembuangan air serta 1 mesin alkon tambahan. Namun upaya tersebut tidak mampu mengimbangi derasnya air yang masuk ke dalam kapal. Dan juga rekan Jati, pasca insiden, pihak perusahaan bersama warga setempat langsung melakukan pengumpulan tabung LPG yang hanyut dan juga terdampar di pesisir. Selain menimbulkan kerugian material, karamnya kapal tersebut juga dikhawatirkan mengganggu distribusi LPG ke Kota Sabang. Pasalnya, armada yang tenggelam merupakan salah satu sarana utama pengangkutan pasokan gas untuk wilayah tersebut. Munazar memperkirakan distribusi LPG ke Sabang berpotensi mengalami kendala setidaknya dalam sepekan ke depan jika tidak segera ada solusi atau kebijakan darurat terkait. Dan juga rekan Jati, dan dikatakan pihak perusahaan berharap pemerintah dan juga instansi terkait dapat segera menyiapkan langkah penanganan darurat guna memastikan pasokan LPG di Sabang tetap aman dan tidak memicu kelangkaan di tingkat pangkalan maupun konsumen. Dan hingga saat ini rekan Jati, PT Gas Ane Megah masih melakukan pendataan untuk menghitung jumlah tabung yang hilang serta total kerugian akibat tenggelamnya kapal tersebut.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jaffy FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jaffy FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG mengeluarkan pemutakhiran peringatan dini tsunami menyusul gempa bumi tektonik berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Laut Sulawesi pada Senin pagi pukul 6:37 waktu Indonesia bagian Barat. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menjelaskan, pusat gempa berada di kedalaman 47 km di sebelah barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, sektor Mindanao, Filipina, dan juga berpotensi memicu gelombang tsunami di sejumlah wilayah pesisir Indonesia. Dan juga Rekan Jati yang merinci sejumlah daerah yang masuk ke dalam status ancaman siaga meliputi Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Buol, Kepulauan Sangihe, Gorontalo, Kepulauan Sitaro, Kepulauan Minahasa, Toli-Toli, Kota Palu, Donggala, Kota Ternate, dan Kota Bitung. Sementara itu, wilayah dengan status ancaman waspada meliputi Kota Tidore, Bulungan, Nunukan, Halmahera, Kota Tarakan, Halmahera Utara, Kutai Timur, Kota Bontang, dan Berau. Terkait penetapan status peringatan dini tsunami, BMKG tegas merekomendasikan masyarakat yang berada di wilayah terdampak untuk segera melakukan evakuasi mandiri sesuai dengan tingkat ancaman. Dan rekomendasi bagi daerah dengan status ancaman siaga agar masyarakat segera menjauhi pantai menuju tempat aman yang lebih tinggi. Dan untuk status ancaman waspada diharapkan menjauhi pantai dan tidak melakukan aktivitas di pinggiran pantai maupun tepian sungai. Dan hingga pukul 7:11 waktu Indonesia bagian Barat, hasil pemantauan Sistem Indonesia Tsunami Early Warning System milik BMKG menunjukkan telah terjadi dua aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan kekuatan yang cukup signifikan, masing-masing bermagnitudo 6,7 dan juga 5,9 magnitudo.

0: Καρμελά, 102,3.
1: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, selamat pagi rekan jati dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan terbaik dan tentunya semangat mengawali pagi ini ya, di Senin 8 Juni 2026. Masih bersama saya Dwi di Zona Sarapan Pagi hingga nanti usai menjelang pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi kita di pagi ini rekan jati selanjutnya datang dari Wali Kota Banda Aceh yaitu Iliza Saadudin Jamal yang menegaskan bahwa penertiban bangunan liar di ibu kota provinsi Aceh dilakukan sebagai upaya mewujudkan penataan pembangunan jalan atau ruang-ruang publik yang nyaman, bersih dan juga representatif. Dan saat ini rekan jati, pemerintah Banda Aceh melalui Satpol PP dan juga WH mulai melakukan penataan kawasan jalan lingkar kampus UIN Araniri di Gampung Rukoh, Kecamatan Syah Kuala dengan membongkar bangunan dan juga kios liar yang selama ini berdiri di atas saluran drainase serta memanfaatkan ruang jalan. Penataan kawasan Rukoh sendiri menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan infrastruktur perkotaan yang lebih baik, sekaligus mendukung fungsi kawasan pendidikan yang terus berkembang. Kawasan tersebut merupakan salah satu koridor strategis Kota Banda Aceh yang menghubungkan kawasan pemukiman dengan pusat pendidikan Aceh dan juga aktivitas masyarakat di Kecamatan Syah Kuala. Eliza juga menyampaikan penataan kawasan tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik lingkungan, melainkan juga mengembalikan fungsi fasilitas umum agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Dan dikatakan kawasan Rukoh merupakan salah satu wajah penting Banda Aceh karena menjadi pusat aktivitas pendidikan, sosial dan juga ekonomi masyarakat. Karena itu, penataan harus dilakukan menyeluruh agar tetap tertib, nyaman, dan mendukung mobilitas warga. Dan rekan jati ia menambahkan, pembangunan kota harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, baik dari sisi keselamatan, kenyamanan, maupun kualitas lingkungan. Dan ia ingin dikatakan rekan jati, ruang-ruang publik berfungsi sebagaimana mestinya, drainase harus berjalan baik, pejalan kaki memiliki ruang aman, dan pengguna jalan dapat beraktivitas dengan nyaman. Dan dalam kesempatan ini rekan jati, Wali Kota Banda Aceh Eliza juga mengapresiasi masyarakat gampong setempat, para pedagang, dan semua pihak yang turut mendukung penataan kawasan tersebut. Dan sebagai informasi rekan jati, berdasarkan rencana yang telah disusun oleh pemerintah Banda Aceh, koridor jalan utama Rukoh ini ditingkatkan menjadi jalan perkotaan yang lebih representatif dengan dukungan pembangunan pedestrian, normalisasi drainase, serta penataan bangunan perlengkap jalan. Penanganan tersebut dirancang untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, memperkuat aksesibilitas pejalan kaki, serta memperbaiki kualitas lingkungan kawasan secara keseluruhan. Pengerjaan akan dilaksanakan tahun ini.

0: pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Jangan

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita di pagi hari ini datang dari Kejaksaan Agung yang resmi menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN yakni Letjen TNI Lodewik Pusung dan juga Irjen Pol Sony Sonjaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG. Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa ketiga tersangka diduga kuat melakukan serangkaian tindakan melawan hukum, mulai dari manipulasi harga anggaran hingga mengintervensi proyek pengadaan demi keuntungan pribadi. Akibatnya, proyek yang seharusnya mendukung operasional program MBG ini justru berujung pada kerugian negara. Dan juga rekan Jati, beberapa modus dan peran Dadan CS dalam pusaran kasus korupsi di Badan Gizi Nasional, yaitu dengan penggelembungan anggaran motor listrik, di mana Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman Ahdi, mengungkapkan pihaknya menemukan adanya penggelembungan harga anggaran atau markup yang masif pada sejumlah pengadaan barang di BGN. Salah satu proyek terbesar yang dimanipulasi adalah pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Selain motor listrik, penyidik juga mendeteksi adanya penggelembungan harga pada pengadaan 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit komputer tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. Seluruh pengadaan ini terindikasi kuat menyalahi ketentuan akibat harganya yang telah digelembungkan dari nilai yang seharusnya. Dan juga rekan Jati, Dadan CS juga diduga melakukan penyelewengan dalam penunjukan yayasan seperti Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kejaksaan menemukan bahwa yayasan-yayasan yang terpilih justru dijadikan alat untuk mengeruk keuntungan. Yayasan yang tidak memenuhi syarat tersebut tetap bisa lolos karena adanya intervensi berupa atensi dari para tersebut.

tersangka yang dengan sengaja mengatur proses verifikasi pada portal Mitra BGN. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan intensif miliaran rupiah tiap hari, dan yayasan tersebut terafiliasi diantaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan juga saudara LP. Tindakan melawan hukum ini berjalan mulus rekan Jati, lantaran Dadan CS diduga kuat melakukan intervensi langsung terhadap pejabat pembuat komitmen atau P2K di lingkungan BGN. Tekanan dari para petinggi ini membuat penyusunan kerangka acuan kerja atau KAK menjadi cacat secara substansi. Sehingga dalam penyusunan KAK, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai dengan kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Dan atas perbuatan tersebut rekan Jati, Dadan Hindayana, Sony Sanjaya, dan juga Lodewik Pusung dijerat dengan pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.

Ya, beralih ke informasi selanjutnya rekan Jati, data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menunjukkan bahwa 35 aparatur sipil negara atau ASN di Direktorat Jenderal atau Ditjen Imigrasi periode 2019-2025 memiliki transaksi keuangan mencapai 366,7 miliar rupiah dari 96 rekening. Data tersebut pertama kali diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat membongkar kasus korupsi yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan juga Permasyarakatan, Silmi Karim dan juga kawan-kawan pada Kamis 4 Juni 2026 lalu. Dan Ketua KPK Setio Budianto dalam laporan PPATK tersebut mengatakan bahwa hanya sekitar 3% atau 9,7 miliar rupiah yang bersumber dari gaji atau tunjangan. Sementara 357 miliar rupiah atau 97% lainnya diduga berasal dari pihak-pihak pemohon layanan pengurusan keimigrasian seperti visa, paspor, tenaga kerja, dan izin tinggal. Dan juga rekan Jati Setia mengatakan dalam modus operasinya, pejabat imigrasi mempersulit proses permohonan izin tinggal dari pemohonan WNA. Dan pemohon dipaksa membayar biaya tambahan pada loket verifikasi di kantor imigrasi wilayah, serta kembali membayar verifikasi di Dirjen Imigrasi Pusat agar permohonan tersebut diproses. Setia mengungkapkan bahwa Mamen Impas Silmi Karim yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024 diduga melakukan pemerasan dengan cara meminta jatah dari pengurusan izin tinggal para WNA tersebut. Dan dari praktik tersebut, rekan Jati, selama periode 2022-2026, para pihak Dirjen Impas atau Kementerian Impas menerima uang secara langsung atau tunai atau transfer maupun melalui layering atau perantara sekurang-kurangnya mencapai 145,5 miliar rupiah. Setia mengatakan uang tersebut dibagikan kepada para oknum di Dirjen Impas ke IMIPAS, Kementerian IMIPAS setiap pekan di hari Jumat. Salah satunya Silmi Karim yang menerima jatah rutin sebesar 100 juta rupiah per minggunya. Dan ia mengatakan untuk menyamarkan pembagian uang, para pihak menggunakan kode distribusi khusus seperti penggunaan istilah malaikat yang dimaksudkan sebagai distribusi uang untuk para pejabat tinggi di lingkungan Dirjen IMIPAS dan juga Kementerian IMIPAS. Selanjutnya rekan Jati, uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi seperti pembelian aset maupun kegiatan usaha seperti mendirikan perusahaan towing untuk menyamarkan penerimaan uang tersebut. Dan berdasarkan hal tersebut rekan Jati, KPK menetapkan Wamen Imipas Silmi Karim dan 7 pejabat Dirjen Imigrasi sebagai tersangka.

Dan jugarkan jati akibat perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E dan juga atau pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dan rekan jati, itu dia informasi kita di pagi hari ini dan sekaligus menutup perjumpaan kita di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Senin 8 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda rekan jati yang telah meluangkan waktu untuk konsen bersama kita dengan berbagai informasi dan juga berita di pagi hari ini. Dan semoga informasi yang telah kami hadirkan bisa menambah wawasan dan menjadi bekal dalam menjalani aktivitas sepanjang hari. Apapun kesibukan Anda hari ini, jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap produktif, dan tetap menyebarkan energi positif kepada orang-orang di sekitar. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan rekan jati, dan sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya hanya di 103,6 Jati FM. Dan rekan jati, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.
2: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Jadi sebenarnya sex education itu adalah proses pemberian informasi, proses ya, proses pemberian informasi tentang seks yang dimulai sejak usia dini. Usia dini itu berarti kategori usia 2 tahun sampai dengan usia 8 tahun.
1: Okay.
0: Nah, jadi untuk pemberian sex education itu pertahap ya Kak ya. Pertama ada usia 2 sampai 3 tahun. Itu apa yang dijelaskan di usia 2 sampai 3 tahun itu? Yang pertama, kenalkan nama aslinya. Maksudnya kita kan sering ya di misalnya di rumah nih kita bilang pakai bahasa istilah nih ceritanya. Nak sini dulu kita pakai celana dulu nanti kelihatan nih maaf burungnya gitu kan. Biasa kan kayak gitu nih kalau kita jelaskan di rumah kita pakai nama istilah gitu. Sebenarnya enggak boleh nih kalau kita pakai nama istilah. Kita harus jelaskan bahwa yang perempuan itu namanya vagina, kalau yang laki-laki itu namanya penis. Itu untuk usia 2 sampai 3 tahun. Kemudian ada rentang usia 3 sampai 5 tahun. Nah, di usia ini kita sudah mulai kenalkan bentuk fisik dan area privasi anak. Jadi mana bagian yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh.

Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jadi FM.

0: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Untuk edisi hari ini, Senin 8 Juni 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang rekan Jati. Senang sekali saya Dwi bisa kembali hadir menemani Anda dalam zona sketsa keluarga. Ruang untuk berbagi cerita, inspirasi dan juga informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga kita ya. Dan rekan Jati mumpung masih di awal bulan ya, masih 8 Juni 2026. Mungkin kita bisa coba jujur dalam hati masing-masing ya. Ada yang baru gajian beberapa hari yang lalu, tapi sekarang mulai bertanya-tanya. Kenapa ya saldo saya sudah banyak berkurang? Padahal rasanya tidak beli barang mahal, tidak renovasi rumah, tidak beli motor baru apalagi ya. Tapi entah kenapa uang seperti punya kaki sendiri dan berjalan pelan-pelan keluar dari rekening ya. Nah kalau Anda pernah mengalami hal seperti ini, tenang, Anda tidak sendirian rekan.

pesan makan tinggal klik ya. Mau belanja kebutuhan rumah juga tinggal klik. Apalagi mau bayar tagihan. Sekarang udah banyak sekali platform dompet digital dan juga m-banking yang mempermudah pembelian kita tersebut dan juga pembayaran. Dan bahkan rekan Jati, terkadang ketika kita baru saja berniat ya untuk melihat-lihat aplikasi belanja, tapi beberapa menit kemudian notifikasi pembayaran sudah masuk. Nah, kemudahan ini memang membantu aktivitas kita sehari-hari. Tapi di sisi lain rekan Jati, ada tantangan baru yang harus diwaspadai. Karena semakin mudah mengeluarkan uang, semakin mudah juga kita lupa menghitung berapa yang sudah kita keluarkan. Nah, rekan Jati, mungkin kita bisa coba tebak-tebakan kecil ya. Menurut Anda, mana yang lebih terasa? Mengeluarkan uang 500 ribu sekaligus atau mengeluarkan uang 20 ribu sebanyak 25 kali? Padahal jumlahnya sama ya. Dan seringkali kita lebih fokus pada pengeluaran besar, sementara pengeluaran kecil dianggap biasa saja. Padahal justru dari situlah muncul yang disebut dengan bocor halus ya. Nah, mulai dari kopi favorit, cemilan sore, biaya layanan aplikasi, ongkos kirim, sampai diskon yang membuat kita merasa sedang berhemat, padahal sebenarnya sedang berbelanja.

Nah rekan jati, kita bakal membahas lebih jauh ya tentang bocor halus di era digital ini yang tentunya sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jati FM.
1: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: 103,6 Jati FM.

Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun. Bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, membangun keluarga ya, itu penuh cerita dan juga tantangan yang menarik. Terlebih keluarga muda, di mana ada yang sedang menabung untuk membeli rumah, ada yang baru memiliki anak, ada juga yang sedang belajar membagi penghasilan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga. Tapi di era digital seperti sekarang, Rekan Jati, tantangan keluarga muda tidak hanya soal mencari penghasilan. Tantangan lainnya adalah bagaimana menjaga agar penghasilan yang sudah diperoleh tidak habis tanpa disadari. Apalagi kita masih berada di fase awal bulan ya. Biasanya semangat mengatur keuangan masih tinggi. Tetapi beberapa minggu kemudian, sebagian keluarga mulai bertanya-tanya. Perasaan gak belanja banyak ya? Kenapa uangnya cepat berkurang? Kenapa saldo di rekening sudah tidak begitu banyak gitu ya? Ternyata penyebabnya seringkali bukan pengeluaran besar, melainkan pengeluaran kecil yang datang terus-menerus. Nah, banyak pasangan muda yang beranggapan bahwa setelah menikah, kondisi keuangan akan lebih ringan karena ada dua sumber penghasilan. Tapi kenyataannya, Rekan Jati, kebutuhan keluarga juga ikut bertambah. Mulai dari biaya rumah tangga, listrik, internet, transportasi, kebutuhan anak, sampai dana darurat. Belum lagi jika masih harus memiliki target jangka panjang seperti membeli rumah atau kendaraan. Akibatnya, setiap rupiah yang keluar sebenarnya memiliki peran penting dalam perencanaan keuangan keluarga. Dan kalau kita cek satu persatu ya, Rekan Jati, bocor halus apa sih favorit keluarga muda saat ini ya? Nah, yang gak boleh ketinggalan adalah ngopi atau jajan online karena sibuk bekerja. Ongkir dan biaya layanan, flash sale yang awalnya cuma lihat-lihat, langganan beberapa platform hiburan sekaligus, top up game atau hiburan digital, pesan makanan karena merasa lebih praktis. Nah, masing-masing mungkin tidak besar ya, Rekan Jati, tidak sampai menguras rekening. Tapi kalau dilakukan berulang setiap minggu, jumlahnya bisa cukup mengejutkan. Nah, seringkali kalimat yang muncul ya, wah cuman segini gak apa-apa deh, gak ngaruh gitu ya. Nah, kalimat ini sering muncul, ya kan cuma 20 ribu, cuma sekali, kan lagi promo. Padahal kalau kalimat itu muncul setiap hari, dalam satu bulan jumlahnya bisa setara dengan cicilan, tabungan, dan juga biaya pendidikan anak. Nah, Rekan Jati, di sini ya Rekan Jati, dibutuhkan pentingnya kesadaran, bukan sekedar penghematan.

0: 103,6 Jati FM.
1: Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. The heart of Banda Aceh.
2: When I first saw you, I saw love, and the first time.

Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, Rekan Jati, ngomongin tentang pengeluaran kecil ya yang jarang diperhatikan dalam sebuah pengeluaran. Dan diketahui nih Rekan Jati, salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah ketika suami dan istri punya tujuan masing-masing tapi tidak memiliki tujuan keuangan bersama. Padahal keluarga yang sehat secara finansial biasanya memiliki target yang jelas, seperti dana darurat keluarga, dana pendidikan anak, tabungan rumah, dan juga dana liburan keluarga. Ketika tujuan bersama sudah jelas, keputusan belanja sehari-hari biasanya menjadi lebih mudah. Tersiksa. Nah, mengatur keuangan bukan berarti ya Rekan Jati, hidup ini tanpa hiburan. Keluarga muda tetap boleh menikmati waktu bersama, tetap boleh nongkrong, tetap boleh jajan-jajanan favorit, tetapi semuanya dilakukan dengan perencanaan. Karena yang berbahaya bukan menikmati hasil kerja keras, melainkan ketika pengeluaran terjadi tanpa disadari dan tanpa tujuan.

Dan rekan jati keluarga muda bukan dituntut untuk langsung sempurna untuk mengelola keuangan. Karena setiap keluarga pasti sedang belajar. Namun semakin cepat kita mengenali kebocoran-kebocoran kecil dalam pengeluaran sehari-hari, semakin besar peluang untuk mencapai impian keluarga di masa depan. Sebab membangun keluarga yang kuat bukan hanya soal seberapa besar penghasilan yang dimiliki, tetapi juga bagaimana suami dan istri bekerja sama mengelolanya.

Dan jigarkan jati salah satu hal yang sering terjadi dalam keluarga muda, yaitu pasangan lebih mudah membicarakan rencana liburan dibandingkan membicarakan kondisi keuangan secara real ya. Padahal komunikasi soal uang sangat penting. Kadang suami merasa pengeluaran keluarga masih aman, sementara istri mulai khawatir karena tabungan belum bertambah. Pastikan takkan ada yang mampu mencintaimu. Atau malah sebaliknya ya rekan jati, ada yang merasa pengeluaran kecil tidak masalah, sementara pasangan sedang berusaha untuk menghemat. Nah, perbedaan cara pandang seperti ini sebenarnya wajar. Yang penting adalah adanya komunikasi yang terbuka dan juga komunikasi untuk saling memahami rekan jati. Karena dalam keluarga, uang bukan hanya soal angka, uang juga berkaitan dengan rasa aman, kenyamanan, dan juga perencanaan masa depan.

0: Jetty FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, selamat pagi menjelang siang rekan Jati. Masih di zona sketsa keluarga ya, untuk edisi Senin 8 Juni 2026. Dan kalau kita ngomongin tantangan baru keluarga muda di era digital seperti saat ini, kalau dulu mungkin godaan belanja datang saat kita pergi ke pasar atau pusat perbelanjaan ya. Kalau sekarang, godaan masuk langsung ke layar ponsel setiap hari. Ada nih di genggaman kita ya. Ada notifikasi promo, ada flash sale, ada gratis ongkir, ada juga diskon khusus pengguna aplikasi. Belum lagi promo-promo lainnya, seperti tanggal kembar kemarin ya. Dan juga rekan Jati ditambah dengan media sosial yang sering menampilkan gaya hidup menarik dan membuat kita tergoda untuk ikut membeli sesuatu. Padahal belum tentu barang tersebut benar-benar dibutuhkan ya. Karena itu keluarga muda perlu memiliki kebiasaan sederhana. Tanya pada diri sendiri sebelum membeli. Saya ini butuh atau cuma pingin ya? Saya ini butuh atau cuma gengsi ya? Nah, pertanyaan sederhana ini seringkali bisa menyelamatkan anggaran keluarga, rekan Jati. Nah, karena itu ya, saat ini mungkin kita masih berada di awal bulan. Ini adalah momen yang tepat untuk membuat kebiasaan baru. Tidak perlu langsung membuat target yang besar, mulailah dari hal sederhana. Misalnya mencatat pengeluaran selama seminggu, mengurangi satu kebiasaan yang kurang penting, menentukan target tabungan keluarga bulan ini, berdiskusi dengan pasangan tentang prioritas keuangan. Kita harus ingat, tujuan mengelola keuangan bukan untuk membuat hidup terasa berat, justru sebaliknya. Supaya keluarga bisa menikmati hidup hari ini tanpa mengorbankan impian di masa depan.

Karena ya rekan jati, rumah tangga yang harmonis itu bukan hanya dibangun dengan cinta dan juga perhatian, tetapi juga dengan kerjasama yang baik dalam mengelola rezeki yang telah dipercayakan kepada keluarga. Dan tentunya rekan jati, kita juga tahu ya, tantangan keluarga saat ini seringkali bukan berasal dari satu pengeluaran besar, melainkan dari banyaknya pengeluaran kecil yang terjadi tanpa disadari. Di era digital ini, segala sesuatu memang menjadi lebih mudah. Namun, tentunya rekan jati, kemudahan itu juga perlu dibarengi dengan kebijaksanaan dalam mengelola keuangan keluarga.

masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ternyata ya fenomena bocor halus atau pengeluaran kecil yang sering tidak disadari ini bukan hanya perasaan kita semata. Berbagai survei perilaku konsumen menunjukkan bahwa transaksi digital membuat masyarakat lebih sering melakukan pembelian impulsif dibandingkan saat menggunakan uang tunai. Alasannya apa? Sederhana ya. Proses pembayaran menjadi lebih cepat, lebih praktis, dan tidak terasa seperti mengeluarkan uang secara fisik. Akibatnya, banyak orang yang lebih fokus pada kemudahan transaksi daripada jumlah pengeluaran yang sudah dilakukan. Menariknya lagi, sejumlah survei mengenai kondisi keuangan keluarga muda ya, menemukan bahwa tantangan terbesar mereka bukan hanya soal besarnya pendapatan, tetapi juga kemampuan mengelola pengeluaran sehari-hari. Artinya, peningkatan penghasilan belum tentu otomatis membuat kondisi keuangan lebih sehat apabila pengeluaran tidak dikendalikan.

Nah, rekan jati, keluarga muda saat ini adalah generasi yang tumbuh bersama perkembangan teknologi. Mulai dari pembayaran kris, dompet digital, marketplace, layanan pesan makan, hingga berbagai aplikasi hiburan. Semuanya menawarkan kemudahan yang luar biasa. Tapi para ahli keuangan mengingatkan bahwa kemudahan ini perlu dibarengi dengan kesadaran finansial. Karena tanpa disadari, pengeluaran kecil yang dilakukan beberapa kali sehari bisa menjadi beban besar di akhir bulan. Nah, misalnya rekan jati, Rp15.000 untuk kopi, Rp10.000 untuk biaya layanan, Rp20.000 cemilan, Rp25.000 untuk ongkir. Kalau di total pengeluaran tambahan ini mencapai Rp70.000 per harinya. Dalam sebulan jumlahnya bisa lebih dari Rp2.000.000. Nah, saat dihitung per hari memang terasa kecil ya. Tetapi saat dijumlahkan selama 1 bulan, hasilnya sering membuat kita terkejut dan tidak percaya ya, dengan banyaknya pengeluaran kecil yang kita lakukan setiap hari.

Narakan Jati tentunya ini menarik, di mana banyak konsultan keuangan yang menyebutkan bahwa sebagian besar orang lebih rajin mencatat pemasukan dibandingkan pengeluaran. Padahal justru dari catatan pengeluaranlah kita bisa tahu kemana uang keluarga mengalir. Dan kadang masalahnya bukan kurang pendapatan, tetapi karena ada banyak pengeluaran kecil yang tidak pernah dievaluasi. Makanya sekarang ya Rekan Jati, tidak heran jika ada keluarga yang merasa gajinya selalu habis, tetapi kesulitan untuk menjelaskan habisnya untuk apa.

Narakan Jati, menurut Anda sendiri ya, pengeluaran kecil apa yang paling sering membuat keuangan bocor halus? Apakah ngopi, belanja online, atau justru biaya kecil yang tidak disadari?

0: 103,6 Jati FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lung Bata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Ya rekan jati, ketika kita membahas ya berbagai fakta tentang bocor halus atau pengeluaran yang tidak disadari karena dianggap kecil ya. Dan ada lagi nih pengeluaran digital yang tadi juga kita tanpa sadar sering tap atau scan kris, dimana kita gak kerasa kalau uangnya itu udah keluar karena memang tidak ada bukti fisik. Kita gak megang uangnya, dompet juga kelihatan baik-baik saja. Padahal yang dikeluarkan juga uangnya. Dan tentunya ada satu hal menarik untuk kita renungkan bersama. Sebenarnya yang hilang ini bukan hanya uangnya rekan jati. Kadang yang kita lakukan adalah ikut menunda impian keluarga. Mungkin kita bisa bayangkan ya, jika sebuah keluarga bisa menghemat 20.000 hingga 50.000 rupiah per hari dari pengeluaran yang kurang perlu, dalam sebulan jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta rupiah. Maafkan aku membuatmu tak suka. Nah, mungkin nilainya belum cukup untuk beli rumah ya. Tetapi bisa menjadi tambahan dana darurat, bisa menjadi tabungan pendidikan, bisa menjadi tabungan untuk liburan nanti, atau bahkan bisa menjadi modal usaha kecil yang selama ini ingin dijalankan. Makanya para perencana keuangan sering mengatakan bahwa uang tidak hanya soal apa yang kita keluarkan hari ini, tetapi juga tentang kesempatan yang kita siapkan untuk masa depan nanti. Nah rekan jati, setiap keluarga tentu punya prioritas yang berbeda. Ada yang sedang fokus mencicil rumah, ada yang sedang menyiapkan biaya sekolah anak, ada yang sedang membangun usaha keluarga, ada juga yang sedang berusaha memiliki dana darurat untuk pertama kalinya. Karena itu penting bagi pasangan muda untuk memiliki tujuan keuangan yang jelas ya. Sebab rekan jati, ketika tujuan sudah diketahui, keputusan sehari-hari biasanya menjadi lebih mudah. Nah saat melihat promo misalnya, kita akan bertanya, mungkin Anda juga berpikir kalau apakah barang ini lebih penting daripada target keluarga yang sedang kami bangun. Pertanyaan sederhana tetapi sering membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih bijak lagi. Dan rekan jati, yang juga penting untuk diingat, tidak ada keluarga yang langsung mahir mengatur keuangan sejak hari pertama. Semuanya belajar, semua keluarga pernah melakukan kesalahan, pernah belanja karena tergoda promo, dan juga tentunya rekan jati pernah membeli sesuatu yang akhirnya jarang dipakai, dan juga pernah merasa uang lebih cepat habis dari perkiraan. Dan itu manusiawi ya. Yang terpenting bukan menjadi sempurna, tetapi mau belajar dan memperbaiki kebiasaan sedikit demi sedikit. Karena perubahan besar biasanya dimulai dari langkah-langkah kecil.

0: 103,6 Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Jati FM

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, dari pembahasan kita tadi ya tentang bocor halus atau pengeluaran kecil yang sering dilakukan tapi bisa menguras tabungan ya. Kita jadi tahu bahwa tantangan ekonomi keluarga saat ini tidak selalu datang dari pengeluaran yang besar. Justru seringkali berasal dari pengeluaran-pengeluaran kecil yang terasa sepele tapi terjadi berulang kali dan tanpa disadari. Dan di era digital, semuanya memang menjadi lebih mudah. Belanja lebih mudah, memesan makanan lebih mudah, berlangganan layanan hiburan juga kayaknya gampang ya. Bahkan membayar tagihan pun hanya dalam hitungan detik. Tapi di balik kemudahan itu, ada tantangan yang baru dan perlu dihadapi keluarga, khususnya bagi keluarga muda, yaitu menjaga agar kemudahan ini tidak berubah menjadi kebiasaan yang menguras keuangan. Karena pada akhirnya rekan Jati, yang perlu dijaga bukan sekedar saldo rekening. Yang sedang kita bangun adalah impian keluarga, mulai dari dana darurat, tabungan, pendidikan anak, rencana memiliki rumah, hingga berbagai cita-cita yang ingin diwujudkan bersama. Maka mungkin dimulai hari ini, sesekali kita bisa berhenti sejenak sebelum menekan tombol bayar. Sebelum scan kode barcode Kris-nya ya. Bukan karena tidak boleh menikmati hasil kerja keras, tetapi setiap keputusan keuangan yang kita ambil hari ini akan ikut menentukan masa depan.

Dan rekan jati, awal bulan seperti sekarang juga bisa menjadi momen yang tepat untuk mengevaluasi kembali ya kebiasaan pengeluaran keluarga. Bukan untuk hidup serba terbatas ya rekan jati, melainkan untuk agar kita bisa tetap menjaga setiap rupiah yang keluar memang benar-benar membawa manfaat dan juga mendukung tujuan yang telah direncanakan bersama.

Jerkan Jati, satu nomor bagus dari Westlife featuring Diana Ross, When You Tell Me That You Love Me, baru saja membawa kita ke 55 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia menemani ya dan mengikuti pembahasan kita hari ini. Dan semoga Rekan Jati apa yang kita bahas dapat menjadi inspirasi kecil untuk membangun keluarga yang bukan hanya harmonis tetapi juga semakin bijak dalam mengelola keuangan. Dan usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Senin 8 Juni 2026. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap semangat menjalani hari, tetap kompak bersama keluarga tercinta, dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu, meskipun kamu tidak sedang bersamanya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocut hadir menemani istirahat siang Anda di Zona Rehat Siang edisi hari ini Senin 8 Juni 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

dan selamat siang rekan Jati. Apa kabarnya hari ini ya? Semoga aktivitas yang sedang jalaninya berjalan dengan lancar dan juga penuh semangat walaupun di luar sangat panas ya. Terik sangat matahari di luar gitu. Dan seperti biasa masih bersama Pocot ya di zona rehat siang yang akan menemani Anda hingga 2 jam ke depan ya. Dan rekan Jati pernah enggak sih ngerasa jantung berdebar lebih cepat dari biasanya? Waduh, bukan ketemu seseorang yang spesial, tapi ini kayak tangan terasa dingin, kemudian pikiran terasa kosong gitu, tiba-tiba ngeblank, atau sulit bicara di saat beberapa situasi tertentu nih. Misalnya kayak presentasi, wawancara kerja, atau bertemu orang baru, atau ketika harus berbicara di depan orang banyak nih rekan Jati. Jadi perasaan yang sering kita rasa itu adalah gugup ya rekan Jati, bukan berdebar karena sesuatu, tapi gugup ya. Jadi memang hampir semua orang pasti pernah mengalaminya. Bahkan orang-orang yang terlihat percaya diri pun pernah merasakan gugup sebelumnya di situasi tertentu gitu ya. Dan siang ini kita bakal ngobrol santai tentang apa sih gugup itu dan gimana sih solusinya untuk menghadapi gugup ini. Dan siapa tahu Anda nih sedang menghadapi atau akan menghadapi ya, wawancara seperti presentasi, atau mungkin sedang mempersiapkan sesuatu yang membuat Anda deg-degan gugup gitu ya rekan Jati ya. Dan kalau Anda punya pengalaman menarik ya tentang gugup ini, mau di saat yang sekarang ataupun yang dulu ya, ketika sekolah mungkin waktu presentasi pertama kali, boleh banget langsung aja di 0811-682-1036 atau di 0651-4106. Dan tentu aja tetap konsen di sini di 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Dan masih bersama Pocong Rekan Jati di zona rehat siang untuk edisi hari ini ya Rekan Jati ya. Dan Rekan Jati, sebenarnya gugup itu adalah reaksi alami tubuh ketika menghadapi situasi yang dianggap penting ataupun menantang nih. Jadi memang gugup bukanlah sesuatu yang aneh ataupun buruk ya Rekan Jati ya. Jadi memang tubuh kita memiliki sistem perlindungan yang akan aktif ketika menghadapi tekanan. Jadi akibatnya kayak jantung berdetak lebih cepat, nafas juga menjadi lebih cepat, dan tubuh mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi tersebut. Jadi ya kalau misalnya kita tiba-tiba gugup ya, tiba-tiba keluar keringat dingin gitu ya, tangannya juga aduh gimana nih gitu kan. Jadi kerasa ya Rekan Jati ya, tubuh sudah mempersiapkan diri untuk suatu situasi yang mungkin kita tertekan gitu menghadapinya, atau ada tekanan di situ ya. Dan karena itu juga kita hendak berbicara di depan umum atau menghadapi ujian, kita merasa tegang nih. Tubuh sedang berusaha membantu kita untuk lebih waspada akan situasi tersebut. Dan menariknya Rekan Jati, rasa gugup justru menunjukkan bahwa kita peduli terhadap apa yang sedang kita hadapi. Jadi jika seseorang sama sekali tidak peduli, biasanya dia nggak akan merasa terlalu gugup nih, atau kayak ya udah biasa aja gitu, udah biasa mungkin gitu. Jadi kayak ya udah. Tapi kalau misalnya kita menghadapi sesuatu yang baru banget untuk kita, atau itu pertama kali gitu kan, ada terasa gugup di situ, berarti kita peduli dengan situasi tersebut Rekan Jati. Bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijak. Dan jadi mulai sekarang Rekan Jati, jangan langsung menganggap gugup sebagai musuh nih. Gugup juga adalah sinyal bahwa sesuatu yang sedang kita lakukan memang penting bagi diri kita sendiri.

Dan Rekan Jati masih bersama Pocu tentunya di zona rehat siang. Untuk hari ini Rekan Jati ada Marcel Siahan dengan Takkan Terganti baru saja menemani Anda. Dan Rekan Jati, setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda ketika gugup ya Rekan Jati. Ada yang terus-menerus ngecek catatan, ada yang berjalan mundar-mandir, dan ada juga yang menjadi lebih pendiam dari biasanya. Dan sebagian orang bahkan memiliki menghindari situasi yang membuat mereka gugup nih. Misal, menolak berbicara saat rapat atau gak jadi ngikutin perlombaan karena takut gagal. Pernah dengar gak sih Rekan Jati kalau misalnya yang takut gagal itu kalau misalnya kita coba, kalau kita gak mau coba, hasilnya udah pasti satu, gagal ataupun ya yang gak juara gitu. Tapi kalau misalnya kita coba, itu ada dua kemungkinan, bisa jadi kita juara ataupun gagal. Dan padahal menghindar hanya memberikan rasa nyaman sementara aja nih Rekan Jati. Jadi semakin sering dihindari, biasanya rasa gugup akan semakin besar ketika situasi itu datang kembali. Jadi kalau kata orang kayak, apa gak usah aja ya, apa gak usah dulu ya, ya itu untuk di saat itu aja untuk Rekan Jati. Tapi kalau misalnya di saat di kedepan datang lagi situasi seperti itu, kita jadi gak bisa ngehadapin. Jadi kayak kalau kita menghindar terus, ya kapan-kapan kita bisa ngadepinnya gitu ya kan Rekan Jati. Jadi lebih baik dihadapin aja. Kalau gugup ya diterima dan dirasakan aja dulu Rekan Jati. Dan mungkin dari ada Rekan Jati ada yang udah pernah mengalami hal seperti ini nih. Sudah menyiapkan semuanya dengan baik, tapi saat hari pelaksanaan tiba-tiba malah membatalkan semuanya karena terlalu gugup. Atau malah jadinya gak sesuai rencana, padahal udah diatur sedemikian rupa nih. Dan kalau Anda pernah mengalaminya, berarti emang Anda gak sendirian. Memang semua orang pernah mengalami hal tersebut dan di situasi tersebut. Dan kalau Anda mau sharing, boleh banget di 0811 682 1036 atau di 0651 410 36.

Semoga di siang ini ya semuanya masih berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan buat Anda yang masih sibuk di tempat kerja nih, atau masih di jalan, atau mungkin baru aja sempat istirahat, tenang, masih ada Pocot di sini yang akan menemani Anda hingga nanti usai menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Rekan Jati, kita masih ngomongin masalah gugup ya. Dan ternyata Rekan Jati, ada sebuah penelitian dari para psikolog dari Universitas Harvard itu menemukan bahwa mengubah cara pandang terhadap rasa gugup dapat membantu meningkatkan performa seseorang. Jadi dalam penelitian tersebut ada juga yang peserta yang mengatakan, saya bersemangat gitu, sangat bersemangat sebelum tampil, tapi ternyata menunjukkan hasil yang lebih baik dibanding mereka yang mengatakan, aduh saya takut, saya gugup gitu ya, saya gak berani gitu. Jadi beda gitu, kenapa? Karena memang secara fisik gugup dan semangat itu memiliki gejala yang hampir sama nih. Jadi jantung berdebar, terus energi meningkat, dan juga perhatian menjadi lebih fokus. Dan perbedaannya hanya terletak pada cara otak menafsirkan kondisi tersebut nih. Jadi ketika gugup, Rekan Jati, cobalah mengubah kalimat yang ada dalam pikiran Anda nih ya, kayak saya tidak sedang takut dan saya sedang bersemangat menghadapi tantangan ini. Jadi emang Rekan Jati lebih ke sugesti untuk diri sendiri nih. Kalau misalnya gugup, langsung bilang kayak, saya pasti bisa, ini pasti terlewatkan, apapun yang terjadi, ini harus terlewatkan, seperti itu. Dibandingkan kayak, aduh gimana ya, gimana nanti kalau gak bisa, gimana nanti kalau misalnya banyak salah, gimana nanti kalau misalnya banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi gitu ya kan. Tapi coba berpositif thinking, coba untuk memberi semangat dan juga afirmasi positif kepada diri sendiri. Dan jangan kemana-mana Rekan Jati, karena Pocot masih banyak ya yang mau dibahas tentang gugup ini dan gimana sih solusinya ya, cara kita menghadapi gugup ini. Jadi tetap di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. I can hold my breath.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

0: Cinta Begini dari Tangga baru saja menemani Anda Rekan Jati dan juga masih bersama Pocut di Zona Rehat Siang. Dan kita akan membahas solusi pertama ya untuk menghadapi gugup nih Rekan Jati. Ada satu cara yang paling sederhana yang bisa mengatasi gugup, yaitu adalah mengatur nafas kita.
1: Bisa terima.
0: Jadi Rekan Jati, ketika gugup, nafas itu biasanya lebih pendek dan juga lebih cepat. Dan akibatnya nih, tubuh semakin tegang dan juga pikiran jadi sulit untuk fokus ke satu perhatian nih.
1: Aku telah merasa dari awal.
0: Jadi Rekan Jati, cobalah menarik nafas ya perlahan selama 4 hitungan. Jadi tahan selama 4 hitungan tersebut, lalu hembuskan perlahan selama 4 hingga 6 hitungan. Dan coba dilakukan beberapa kali ya Rekan Jati sebelum memasuki situasi yang membuat Anda gugup nih atau deg-degan ya. Jadi ketika waktu udah mau memasuki situasi tersebut ya gitu, kayak wawancara atau presentasi, boleh dilakukan pengaturan nafas dulu nih Rekan Jati untuk mengurangi rasa gugupnya.
1: Mana mungkin terus jalani cinta begini.
0: Dan teknik sederhana ini dapat membantu menurunkan ketegangan dan membuat tubuh terasa lebih tenang. Kadang solusi yang kita butuhkan bukan sesuatu yang rumit Rekan Jati, melainkan yang memberi kesempatan pada tubuh untuk kembali rileks kembali.
1: Yang mengalah aku terima.
0: Dan untuk Anda Rekan Jati, apakah Anda pernah merasakan sesuatu ya, misalnya gugup banget nih, kayak waduh harus buat apa ya? Apakah ada solusi sendiri nih yang bisa membantu Anda untuk tidak gugup atau kembali relax? Well, langsung aja di 08 11 682 10 36 atau di 0651 4 10 36.

0: Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, tentunya bersama Pocut di zona rehat siang. Dan rekan Jati, rasa gugup yang sering muncul ini memang kadang kita rasain kalau kita belum siap nih. Jadi kalau yang pertama tadi ada solusi untuk mengatur napas kita. Kalau yang kedua ini adalah mempersiapkan dengan matang nih apapun yang akan dihadapi gitu ya. Jadi memang kalau misalnya mau presentasi tapi belum memahami materi dengan baik, atau menghadiri wawancara kerja tapi gak mencari tahu dulu nih informasi tempat kerjanya seperti apa. Jadi memang mempersiapkan diri dengan matang itu adalah bentuk solusi untuk kita yang sedang gugup. Jadi ya, semakin baik persiapan kita rekan Jaya,

Biasanya semakin tinggi rasa percaya diri yang muncul. Jadi kita nggak jadi gugup nih, karena ngerasa apapun pertanyaannya saya siap menghadapinya dan dengan jawaban-jawaban yang sudah saya siapkan gitu ya rekan JT. Dan persiapan memang tidak menghilangkan gugup sepenuhnya, tapi dapat mengurangi kekhawatiran yang nggak perlu. Misalnya kalau misalnya lagi presentasi, gimana ya nanti kalau yang nanya lebih dari 5 orang sedangkan aku cuma tahu materinya segini aja. Waduh, itu kan maksudnya gak perlu dipikirin dulu kan ya rekan Jati. Ataupun ya persiapan untuk pertanyaan-pertanyaannya mungkin bisa dipelajari dulu nih sebelumnya. Jadi kita punya persiapan yang matang nih ketika ingin presentasi. Ku akan tetap pada pendirianku. Jadi ya karena itu rekan Jati, jika ada sesuatu yang penting di depan mata, luangkan waktu Anda untuk berlatih dan juga mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan juga ada solusi ketiga, yaitu terima rasa gugupnya atau terima rasa gugup yang Anda rasakan. Gak payah dipikirin gitu ya rekan Jati. Tapi akan kita bahas setelah nomor bagus berikut ini. Ada Sam Smith dengan Lay Me Down.

0: siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: Rekan Jati, ada kekasih bayangan dari Cakrakan baru aja nemenin Anda ya Rekan Jati di siang hari ini. Dan kita balik lagi ke solusi ketiga, yaitu terima rasa gugup. Jadi memang banyak orang yang berusaha melawan rasa gugupnya dengan sangat keras gitu ya, maksudnya dipaksa gitu ya. Padahal terkadang cara terbaik yaitu menerima rasa gugup yang ada nih Rekan Jati. Kita gak harus jadi sempurna ya, jadi kayak gak harus selalu tenang di setiap saat. Boleh aja ngerasa gugup saat berbicara di depan umum, boleh aja deg-degan saat wawancara kerja, dan yang penting tetap melangkah meskipun gugup Rekan Jati. Jadi ya gak usah dihindarin, diterima aja rasa gugupnya, biar kita tahu nih sebenarnya apa sih yang buat kita gugup, sebenarnya apa sih yang kita pikirin di tengah-tengah gugup itu, dan apa kejadian setelah itu. Nah, jadi kita cari tahu sendiri nih jawabannya Rekan Jati. Selalu ku. Jadi keberanian berarti bukan tidak takut ya Rekan Jati. Keberanian itu adalah tetap bergerak walau merasa takut masih ada. Dan setiap kali berhasil melewati situasi yang membuat gugup, sebenarnya kita sedang membangun kepercayaan diri kita nih Rekan Jati. Dan juga mungkin ada pengalaman kayak guru itu adalah pengalaman yang berharga. Dan mungkin pertama kali presentasi itu ya terasa sangat menegangkan, namun beberapa kali melakukan perlahan kita mulai terbiasa. Sahabatanmu yang palsu, kau jadikan. Dan sebelum itu kita angkat dulu penelpon kita pada hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa ini?
1: Ini dengan Winarso.
0: Winarso. Halo Bang Winarso. Gimana kabarnya hari ini, Bang?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Walaupun cuaca agak panas ini ya di Jawa.
0: Oh, di Jawa. Waduh, jauh ternyata ya. Lintas pulau jadinya.
1: Loh, jauh sekali. Jauh ini kok, langsung nyebrang lautan.
0: Iya benar. Dan dan Bang Winarso ini gimana sih? Kalau misalnya pernah ngerasa gugup, dan gimana sih cara ngatasinya Bang Winarso?
1: Kalau aku gugup kayaknya sering ya. Kalau cara mengatasinya sih gak ada trik khusus ya. Apalagi kalau pas berhadapan dengan, aku kan sehari, ya gak sehari-hari ya, pokoknya sering bergelut dengan audiensi atau nah itu kalau trik khusus sih enggak sih, kalau trik khusus enggak ada. Cuma ya biasanya semenit atau dua menit pasti akan terbiasa kembali.
0: Oh, jadi kayak ngatur nafas dulu ya, Mbak Winarso ya, ataupun
1: ya, juga
0: menenangkan diri.
1: Biasanya
0: gitu
1: mengatasi
0: ya
1: kegugupan itu atau pas gerak-gerak dikit lah gitu.
0: Iya benar, biar lebih rileks aja ya, Mbak Winarso ya.
1: Iya.
0: Benar. Dan dan ada yang request lagu apa ini, Mbak Winarso?
1: Ini lagu-lagunya apa sih?
0: Lagu-lagu sekitar tahun 2000-an, 2000 sampai 2010, lagu pop Indonesia ataupun pop Inggris?
1: Oh, aku pop Inggris aja lah.
0: Boleh, boleh. Mau request lagu apa Bang Winarso?
1: Boleh ya?
0: Boleh.
1: Anu, aku tak request ini aja, miliknya Billie Eilish.
0: Judulnya apa?
1: Billie Eilish yang bareng siapa? Taki Malik apa ya?
0: Taki Malik?
1: Yang bareng Taki Malik ya kayaknya. Tapi judulnya apa? Kok lah lupa ini.
0: Yang
1: kalau enggak ya ini aja wis. Apa?
0: Apa tuh Bang Winarso? Apa?
1: Kalau enggak Lenka aja wis, Lenka.
0: Lenka. Judulnya apa?
1: Blue Skies, Blue Skies.
0: Blue Skies. Oke deh. Siap. Terima kasih.
1: Bisa ya?
0: Bisa. Aman.
1: Oh iya. Ya wis, pokoknya salam kenal buat semuanya aja yang di Banda Aceh dan sekitarnya lah. Soalnya ini bisa didengarkan via streaming juga sih ya.
0: Benar, benar
1: berarti
0: sekali.
1: Bisa berbagai wilayah sampai sedunia wis, pokoknya bisa dengerin.
0: Benar, kalau streaming ya, Bang Winarso ya.
1: Oh ya kalau streaming, kalau konvensional ya paling terbatas.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Winarso.
1: Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Jati tadi baru aja yang gabung bareng kita ada Bang Winarso ya dari Jawa. Dan cara mengatasi gugup Bang Winarso ini, versinya Bang Winarso adalah mengatur nafas juga bergerak sedikit nih. Tujuannya biar tubuh merasa lebih rileks dan juga enggak gugup. Dan langsung aja kita putarin satu nomor bagus untuk Anda di siang hari ini.

Dan rekan Jati, gak kerasa ya, terlalu lama sendiri untuk Aji telah membawa kita 56 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dan semoga perbincangan hari ini ya tentang gugup yaitu hal yang wajar. Yang penting bukan bagaimana menghilangkannya, tetapi bagaimana tetap melangkah meskipun rasa gugup itu ada. Dan terima kasih untuk anda rekan Jati yang udah meluangkan waktunya di siang ini ya bersama Pocut. Dan terima kasih untuk anda yang mendengarkan ataupun udah konsen di via radio, audio mobil maupun di via streaming kita di www.chatifm.com. Dan langsung dari Jalan Udana nomor 57 Mibu Banda Aceh, saya Pocut izin sign off dari ruang dengar anda. Selamat melanjutkan aktivitas anda dan semoga hari ini membawa banyak hal baik untuk anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, surtul 5,6 Jati FM Daruf Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana Lembah 57 Mibo Banda Aceh, rekan Jati, alhamdulillah merempak lain nganaya pulo di zona Poh Cakra edisi Uro Senin si 8 Juni 2026. Puha baronyo. Ya, semoga Ban Mandum dalam keadaan sehat ya. Yang tengah masa penyembuhan, semangat ya. Lagi biasa, lagi kaim sampo Poh Nam, lentuan pengen rekannya di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa, sambil lantah dengan lagu, nah pembahasan ya. Membuka zona Poh Cakra edisi kalinya, coba ada dengan sebuah lagu dari Anggun, duet dengan Nasir Marsal.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: Iya, Assalamualaikum, Jati FM, Tarapara Aceh, Riwang, teman di zona Poh Cakra, edisi Uro Senin ya. 28 Juni 2026. Terima kasih yang mantan konsen di Sino di Serto Leko Manam Jati FM. Informasi wate ke 20 menit lewat dari Poh 2. Kiban di luar tu Seumacuna, alhamdulillah. Pemantang cuaca ya suum lepi tanya harus bersyukur. Lagi biasa rekan nyati uronya Senin. Tabu topik tentang menabung. Gimana cocoknya menabung karena kan tanya kali tada lalui dua urur raya ya, urur raya puasa dan urur raya haji yang le mengeluarkan pengeluaran. Nah, jino kan tam laila menabung. Gimana napakan? Okey, nah kan alhamdulillah ni napakan. Tapi nyo kada play kula lom gimana tak menabung ah. Ana mit ti kula kada play lom nyo. Tak nak tetak lele duit bank ah. Akhirnya nanti semoga uronyo sehat sabe semangat dan rezeki sabe mengalir ya. Alhamdulillah ya. Jadi lu melewati mubaga momen spesial mulai dari uroraya ya uroraya ya. Lenyan nah, kumpul keluarga hingga mubaga kebutuhan yang mungkin terus bersamaan ya. Jadi nah sebuah hal yang kaim jut ke tantangan bagi le urung pagi bancara lomnya tak mulai menabung lom ya setelah le pengeluaran. Gimana merasa le pengeluaran lewiknya? Hah? Le kan yang kenyan kan? Jadi mulai tabung lom. Eh? Jadi saat uroraya ya rasa jih kan wajar ya. Menyele pengeluaran meningkat ya. Nah yang untuk kebutuhan keluarga, gampung, berbagi dengan sesama, bagi angpau, baginyo, bagi je kan. Tablo kebutuhan rumah tangga atau sekedar menikmati momen bersama urung-urung yang terdekat ya. Tapi leh mandum yang berlalu, akhirnya kau berlalu eh. Tanya kembalinya dihadapkan bak kebutuhan tioro-uro ya. Dan membago rencana uke yang tente butuh. Nah, butuh apa? Butuh peng. Jadi menabung memang kita dengar sederhana ya. Menabung memang kita dengar sederhana. Tapi cara tamlai je kibang caranya. Eh? Memulai kembali setelah dompet terasa ringan. Lagi lipih lagi kulit bawang. Ya. Nyan jid ke, sabuh tantangan. Kibang cara tamlai lah menabung. Ya. Nah yang kepilih gesisihkan bacut-bacut peng. Ya, bacut-bacut. Nah yang langsung pegat target tabungan baru. Dan nacit yang mantang berusaha pagi banjara getata kembali lom kondisi keuangan leh dua uroraya ya. Jadi rekan jati di kesempatan kalinya akan tak pegah-pegah tak santai mantang ya. Menambung leh banyak pengeluaran ya. Pagi banjara tak mulai petantangan dan kebiasaan pe yang biasa je membuat rekan jati kembali disiplin untuk mengatur keuangan ya. Karena padu mantang jumlah ya, menabungnya kon hanya soal peng yang tak simpan tapi ditinan nasi tentang mempersiapkan dro untuk kebutuhan dan masa uku yang lebih cemerlang ya. Okey, yang kena gabung, lun buka telpon 0651-10-6 atau telpon GSM 0891-82-10-6. Kiban caranya, tak melalui lom tabungan, pu tantangan ji. Coba dapat telepon yang kagak bung. Nah, soalnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nggak soal di Pak.
1: Yo, Musal, yo.
0: Musal di Pak Musal.
1: Apa soal ya?
0: Di Pak di rumah bu di Kumbang, bu Kumbang, bu Kumbang.
1: Iya, Kumbang.
0: Hah?
1: Cepat. Besti.
0: Oh, Mbak Besti ya. Kiban Kiban cuaca ini orangnya. Alhamdulillah. Napa putuum kan jade adeti. Ah, alhamdulillah kato data desi si tade apa kan?
1: Iya.
0: Tidak goreng tema.
1: Ya mau ada goreng.
0: Angkanya alhamdulillah nauro nauro. Kiban musan na topik ronyo kiban caranya na kamu ilam bermenabung.
1: Oh, nabung.
0: Perlu kena tabungan tabung peng mbak tabungan. Kamu lagi pe kalau?
1: Ada lagi ilam ya.
0: Hanam lagi ilam.
1: Belum.
0: Hai kaji mulai nyo.
1: Kaji mulai ya.
0: Kaji mulai nyo nyekalu reaji ya.
1: Kajit kembali dah sama tolak. Gelek-gelek.
0: Kajit koh peluk tring ju. Bak tring tiba. Peruhung macut. Haa. Haa. Nyaman. Tak je kunan. Tidak baik wari baik. Mang ribe. Peluk ribe.
1: Kajit tabung ju.
0: Haa. Tinggal hotel Roraya Puasa. Baru dah buka. Oh kala lah ko.
1: Ya betul ya.
0: Menyana lubeh kan dah berlama.
1: Haa. Ya betul.
0: Bagah nama dia.
1: Oh, bukan ada ni ya. Walinya.
0: Kamanan be? Kaji kaji mulai ju menabung tema be?
1: Yo, yo, yo.
0: Biasa pat tabung yang belam peluk tring pe yup yup belam lam bantai pat.
1: Ayah
0: nak lam jeleng, lam jeleng mana? Pu jeleng ite.
1: Jeleng mana ya?
0: Yang plastik bu yang dari tanah.
1: Ya tem ya.
0: Oh tanah tu tem perhat ada pok lagu.
1: Ya pok ya.
0: Pat biasa aku bahas pangusal.
1: Iya pok ya.
0: Oh lamari ya.
1: Ya.
0: Okey lah. Mau usal?
1: Ya.
0: Semangat. Rui nak kerja arunya?
1: Ada.
0: Apakah nak kerja arunya?
1: Kali puno.
0: Oh kali puno. Ya alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan semua urusan Mbak Musal.
1: Ya.
0: Gimana pendapat kalian?
1: Ada pendapat kalian.
0: Okey. Terima kasih Musal.
1: Lagu
0: oh lagunya kena lagu apa?
1: Perunggu nunjuk apa?
0: Perunggu apa?
1: Perunggu nunjuk apa yo?
0: Oh pelagu, ke perunggu tak nada. Lagu Musal pilih pelagu ayo.
1: Pilih hati dia.
0: Ha, apa lagu?
1: Yaakob Taylah Mantang.
0: Yaakob Taylah Mantang. Ha, judul apa judul?
1: Judul Lara Rambi.
0: Lara?
1: Santi.
0: Lara Blang Dot je?
1: Blang Dot Dot.
0: Apa?
1: Dia ya.
0: Lara Blang Dot, ha? Eh?
1: Dia.
0: Nak dapat Blang Dot.
1: Aku lupa ya, Han. Hahaha. Hahaha. Hahaha.

0: 달리고 달려.
1: 어, 달린 거 사고.
0: 달린 거야, 램포드가. 램프포를 먹지 못하. 어야, 어딘가. 아이고.
1: 나, 나, 나, 나, 나, 나.
0: 그거
1: 나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나
0: Abang Antum. Ada benda sebab. Saya dengar-dengar. Kami sebab pun. Saya dah nak baru. Dan nak Iman dulu.
2: Okay, terima kasih Musal.
0: Ya, ya, sama-sama. Assalamualaikum. Okay.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama Muksal ya di Dayah Baru, Kecamatan Delima, Sigli. Nah, rekan jati leuhureun raya ya. Jadi leuhureun yang merasakan kondisi keuangan yang berbeda dari biasa jih kayaknya. Jadi peng tubit untuk kebutuhan keluarga, wana wau gampung hingga mubagu acara membuat bukan tabungan atau saldo nyom kurung ya, nyona ke hal umum yang terjadi ya. Yang penting kan padum le peng yang kadubit ya, tapi pakir bantanya mulai tak adulam keuangan uku ji ya. Assalamualaikum Kak Inang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
2: Apa kabar Kak Inang?
3: Alhamdulillah apa kabar ya.
2: Benar-benar nak lewat ratnan mulai ramai lah Inang Kak Inang eh. Berarti karena karena dua bohlom karena ibu kat tabotu nak warung ni nak.
3: Ya, betul ya. Belah dia sama juga kita ya.
2: Belah ada.
3: Belah limpuk.
2: Oh, belah dia nasi.
3: Belah dia ke dah. Belah dia lah orang jat. Belah kampung. Lu pun raya belah dia ni ke.
2: Belah kampung Kak Inang. Lu kalat oh kan
3: lah. Oh, ya. Kau tukar lah. Ya, kau tukar sama si.
2: Kerana baru lah Kak Inang. Oh, mak.
3: Ya, betul. Belah dia si kan nasi ayah dua buah ya.
2: Oh, belah dia lah. Oh, maknya.
3: Belah dia dalam belangan kerana dua buah kau buka ya.
2: Kau maju kampung Kak Inang lah.
3: Alhamdulillah.
2: Manfaatkan nyana Kak Inang. Manfaatkan pekun menyeluruh kan je leput amkat lejit put amkat.
3: Ya betul. Apalagi kat jalan-jalan ni kedai-kedai ubu-ubu ayah kita buka.
2: Betul. Ya, muka lontong lagi di belah-belah dia ya, muka lontong.
3: Cuma dia tanya pegat ayah, kawai juga pegat ayah.
2: Oh, tak pegat jahana, kau pegat Kak Inang?
3: Okey, jahana kau pegat tak muncul dia, kau bangga dua hari. Mana dia tengah ayah kerja, ayah tengah bangga kerja dia, ayah. Jadi nanti, punya tak bawa saat nanti jahana kerja dia, kau tengok pegat ayah.
2: Ya, ya.
3: Jadi dia tak olah teruk ke?
2: Iya, betul.
3: Inang, si Arinda kau kerja dia, ayah. Kau kerja, Pak Sun. Inang, Pak Sumia, ya.
2: Semea di?
3: Semea di mana dek? Punge.
2: Aju tak lagu?
3: Iya, aju aju yang dipakai menggaji kataknya pakai dalam 3 minggu lego ya. Jadi maksudnya punya ini akan hendak terjali ya, karena maksudnya hai maksudnya diwon untuk tahun 12 ya. Jadi ni yang baca lah.
2: Iya.
3: Jajan lah. Jadi itu agak lumayan lah jajan di masjid dalam 2 euro nak ke.

0: Sisihkan bacut untuk menabung. Ya, nya kabar.
1: Ya, betul ya. Jadi mesti dia lebih lo tu nyo yang ini ada tabung punya anak nali kro ya. Mama punya itu alhamdulillah lah.
0: Iya.
1: Ya, apa tema ya?
0: Tema aja kak Inong, nyo tanya kali dah lalui dua orang raya kak Inong kan? Yang yang apa kan membutuhkan pengeluaran yang raya, kan? Jadi jadi orang raya puasa kali, orang raya haji kali. Jadi Jino mulai tabung menabung lom.
1: Ya,
0: menurut Kak Inang apa yang paling sulit untuk memulai menabung leh pengeluaran meningkat selamanya?
1: Yang sulit ayahnya untuk tak bagi le ayah. Seban tak bagi le. Yang ban-ban nanti tak bagi ayah. Tak bagi. Maksudnya, yang tadi nak peng 50 ayah. Yang dulu tak belanja, sebab kena habis peng tadi leher flu. Jadi, yang tadi tak terubah dalam fitlo, tinggal fitlo ayah. Yang fitlo kan kadang pui laki lah nak minti. Ataupun pui yang dia perlu dalam seribu dua ribu ayah. Jadi, sisa lagi 10 ribu kan, tak culok dalam celeng ayah. Tapi menyolong ayah. Ya, lo menyolong bidan ayah. Jadi nyopeng 50 ya dalam turuan. Walaupun habis lehet lo, walaupun habis put lo, ya, bisa 5 ribu dekat tapi nak ayah.
0: Ya kak betul.
1: Jadi tak bawa saat tanya terjepit ayah. Alhamdulillah kata tepat cok ayah.
0: Okay.
1: Ya, nak berusaha nak terkirim, nak kerja pesan paket. Nak kerja yang dari kampung, nak kerja bus dua bawah, nak kerja menyusut bawah. Jadi dalam sabahnya tak pakai le. Yang mantong le bawah ya, tak pindah le ya. Nanti walaupun nak yang betul-betul, tak baju yang betul-betul le ya. Yang le bawah tak kebah le ya. Tak bawa saat anak, kita coknya na ya.
0: Iya.
1: Sama cinya tapi capeng ya.
0: Iya. Okey, Kak Inang. Lanjut, Kak Inang.
1: Okey. Amin. Ya Allah. Belum, Mbak. Lu menyantang, ayah. Baik, Kak Lai.
0: Okey, Kak Inang. Lagu apa, Kak Inang?
1: Lagu, ayah. Lagu, Kak Inang. Lagu. Marwan L, ayah. Lu mengenang mandum lagu dia, ya.
0: Marwan L, mengenang mandum. Okey,
1: putar. Itu judul, ayah. Lagu, Kak Inang. Lagu, ayah.
0: Gerd kaino.
1: Ya, salim pun saya kerana selamat bertugas sampai cinta untuk semua karang saya gaji yang keluarga ya.
0: Amin.
1: Kelihan ke Pak Leman dan nyok.
0: Ya.
1: Pak Leman semoga saya gaji Pak Leman boy nyan. Ibe. Halenya ke Kak Yana, Kak Kiana, Kak Esha. Halenya ke Kak Elicit, Aleha Rahmah di sini, Nazar Cid. Alehan ke Pak Dik Ronggolai, ke Kak Jamalian, Cik Kari. Alehan Cik Gam Cid. Alehan ke Dik Jutanya, Anak di Seberang Laut, Kak Nur, Mama Cid. Alehan ke Ayah Gatanya, Alehan ke Bang Wawan Cid, yang Dik War. Semoga sehat sabi, Anak Prada, Kerja Luar Mincang, ke Bang Kebun Cid. Ke Ferry XM Cid. Dan ke Pak John. Alunya ke Tolong Keradik di Bidijaya Mawati Cid. Alunya ke Umi dan Nyonya Narinya Sapapu Mama Kembar Cid. Alunya ke Mantan Dung lagi ya bro. Yang kata mau yang kau sama dari Kak Inang paling keempat ini tadi ya bro.
0: Gek Kak Inang, terima kasih Kak Inang.
1: Gek, oh nyawa yang kata wo di roti. Ke Pak Amri.
0: Pak Amri.
1: Pak Amri, nyampak Jafar.
0: Iya.
1: Semoga sehat sampai Pak Amri, be.
0: Iya.
1: Yang mencong, ayah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kainang Lamreng. Assalamualaikum, Bang Bas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ayah.
0: Bang Bas, gimana setelah banyak pengeluaran lewinya dua orang raya? Gimana Bang Bas, kamu mulai nabung? Iya, kibanya kam lailam na bu.
2: Orang yang sama ini yang raya ini raya paka. Karena pasun menjelang pun uraya oh paka le. Yang kan raya itu semua pengeluaranan. Kan uraya baju yang ni baju baru nyonya yang ya. Le raya itu biasanya waktu raya. Oh,
0: kita betul. Jadi kiban kam lain nambung lom pe kenala untuk melayu nambung yang menurut kuat bang bas.
2: Nya menurut bang baiknya tetapung lom peng. Dengan nak masukkan mesti suruh ada berapa ya 70-50 kan yang dimasukkan kita yang cuma buat dia saat itu tiap belanja itu ikut padu api tengok belanja dia tak belum kut tak belum gulai tak belum sepatu tak belum kuih ni wajib tak belum beri sehari padu pingat tengok panggil 20 ataupun 15 yang baik tapi emang 15 tapi emang tahun dikluh macam yang lagi antara tepung. Oh, kurung lom tinggal kamu tadi. Kurung tinggal itu yang mesti tinggal mesti ya. Sebab itu lebih. Tapi yang mau lebih mantan macam lain yang ada tepung ya. Jadi, bagaimana harus kita ulo ini? Mana tak pegah? 5 ribu si ulo ayah tadi. Apa yang macam lain? Anak rasa si bulan terus mampu. Si tuh bulan si kita tinggal. Karena rasa.
0: Betul.
2: Si tuh bulan si kita tinggal. Lo kan? Ya, mengetahui kan 5 ribu suruh. Anak tu asal 5 ribu suruh. Bantu buat 10 bulan. Jika ditinggal. Yang tu dan lo kan tak. Sama pun dia ni orang yang kan. Tak berkata 10 bulan tu pakai uki. Rorai uki ya kan. Ya. Ya, ya, ya. Tak apa yang jika ditinggal kali kata bunga dari Nuhan. Anak berkata dia tu. Tak buatnya tak berjalan dari Rorai. Pakai Rorai Haji yang kan.
0: Okey, Bang Bas. Lagi yang mantang, Bang Bas.
2: Nabi lagu sabo ni putar di Armawati air yang gede-gede.
0: Ih, yang gede-gede, ha? Good, Bang Bas.
2: Yeah, salam pun kudus bahasa. Tapi ayah mengundar rezeki upah yang memberikan ibadat yang mandung.
0: Amin.
2: Lehnyan musal dia yang kainang nilang dia balik yang umi dan masa bapa nana yana ni lah baru balenyan kaki lehnyan taili kanu di pulau abang anteng kaina lehnyan rakyana lehnyan Pak Amuri Pak John baliannya lo abang kebun, alenya lom jitri, alenya nanda di lang lom, alenya lom colom, yang nanti punayung col, cukam, colom.
0: Ke mana mandum?
2: Mandum ayah, ke mana mandum ayah tu yang tua tengah kata pak lagi nanti, na, beri ayah.
0: Terima kasih Bang Bas. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bas, Nacibuno, Kak Inong dan Muksal.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Iya, seru tuh 0,6 Jati FM Darah Banda Aceh. Bang Bas, kibanjit lagunya Bang Bas. Ho ka Bang Bas. Hai Bang Bas. Jit lagunya. Oke, bueno lagu kan Bang Bas kan dari vokal Armawati Bungong Asmara. Bah, ningat bah Bungong Asmara. Oke, coba ada baca pesan WA yang saboh yang kata mang na Mami AZ di Punge. Waalaikumsalam Mami, kiban Mami na Wau Kampung Loraya. Mami di Punge. Salam gebega dari Mami ke Lun ke Bang Is ke Pak Isan. Pak Isan nah salam dari Mami weh. Salam juga ke Pak Erik dan salam ke Kak C, Kak Zalwa Ulfa, Kak Inong Utitaya dan rekan-rekan lain. Mami lagi lagu oke, you pilih itu balung Mami ya. Penyanyi Usni Husni Almuna, get itu tak pilih Mami be. Yang penting konsen di no Mami be. Kapolher kan nyati, coba tabuk telepon yang kak gabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya Pulau Lun. Halo ya Pulau.
0: Halo juga dengan soalnya di Pat.
1: Muhammad Ifad di Aceh Jaya. Tidak lampu.
0: Ngampun ya lampu.
1: Ngomotok kefa.
0: Ha?
1: Ngomotok kefa.
0: Ngomotok kefa. Nak kepukan dengan sepeda ni ya?
1: Sepeda di kanrot.
0: Oh di kanrot. Ya di kanrot tu dengan aki.
1: Ngomotok kefa ya. Tengok ikut gunung.
0: Oh, Raya Gunung. Pernah ada di balik bukit dan pernah?
1: Di bukit, tak.
0: Pernah ada di balik gunung?
1: Kak Nur Najib, tak. Ya, Pak, ikut tu.
0: Oh, Kak Nur. Ne tingku. Mat ikut gunung, Kak Nur.
1: Ayah pula. Minta jodoh, ino itu ni, sebuah ringgit.
0: Ben tu pengen hari nang lon tu ha. Oh. Ibanya jadi kau kejak Kak Nur rurunya.
1: Ha?
0: Kau kejak Kak Nur rurunya, ha?
1: Ya lampu di gogo.
0: Oh, ne peto pernah di pelumahnya peto nya Kak Nur be nya lampu ha.
1: Peto lampu nya juga.
0: Okey, jadi pernah bau lampu nya mangat nanjak berdua lah ya kan ya kan cerita apa pak jalan yang nyenyak dua nih nan
1: cerita jamun jak buka lampu
0: ah cerita masa lalu ah
1: ha? Oh, masa lalu kuliah
0: ah kan nak tengah betang nak tengah mentang kan ketika berempat dua nih nak tengah mentang kan. Oh, iya. Langsung timbul jatuh cinta.
1: Lagu punya Bidan Langsa, mendong.
0: Lagu punya?
1: Bidan Langsa, mendong.
0: Bidan Langsa,
1: ha? Bidan Banda Aceh, jadi.
0: Bidan Langsa. Ya, salim, nah, silakan. Oh, Hana. Hana salim, ha?
1: Salim. Mama, bapa, nisutun, dawa ulfa. Cak Baicam.
0: Hmm.
1: Jubaidah Kota

0: Dạ vâng.
1: Nha.
0: Dạ mà đi tìm ra. Dạ anh đi đi vô Mông Gia. Chạy đi phá ra ấy.
1: Nha.
0: Nhà nà làm bà rô, chị mặn thì làm bà rô. Các chị thì cô trả nhận cho.
1: Dạ.
0: Nhân là em mà mình đủ.
1: Dạ. Hai man, kak Nur kampeng, kibar kena nurul lah tak lima, kibar nak.
0: Haa, ya. Kedik nurul tak lima tinggi.
1: Etat na tu bang Sabtari.
0: Nalak je mau mendum.
1: Iya, get. Terima kasih, boleh lunjak, ma, baik. Bek di gelantoh dengan mati batu. Numat, numat, numat Kak Nur, numat.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya na Bang Sabtarius. Ya. Dan Kak Nur pun ya, tengah hujak lampunya. Assalamualaikum Radit.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah.
1: Apa kabar Radit?
2: Alhamdulillah orangnya apa?
1: Tibuk tak? Tibuk lewatnya, tibuk lewatnya.
2: Anak paket dah yang tua.
1: Oh tak nak dengan anak paket.
2: Yang ke, ni anak payah tak pegah lilahi batin. Dua kali orang yang tak pegah hari ikut dua.
1: Iya, iya, iya.
2: Ban. Jadi berhubung ayah pula aku duduk ke aku rumpi dah.
1: Kan kena. Ya,
2: pagi ke? Alhamdulillah kan?
1: Nya mentang masa-masa je ni.
2: Mentang masa-masa.
1: Masa-masa. Iya, ya betul. Boleh mau pihak nak toba, Radina?
2: Dengan tu. Anak toba ada. Ada menaur bah, mengapa ya?
1: Iya, Radit.
2: Ini ilo mata-mata jaring angol lompah.
1: Masa jadi dengan gelompah, ha?
2: Ya. Hai, malam baru leuro.
1: Iya.
2: Siapa tema orangnya?
1: Tema orangnya Raditnya kembalilah menabungnya. Orang raya puasa kali, orang raya haji kali. Kan jadi dua orang raya kan le pengeluaran, ha?
2: Ya, tak kebalam ke mula nabi.
1: Jadi... intinya orang kan mulai menabung lom. Yang menurut Radit pun nak kenala untuk menabung.
2: Ini mungkin anak kenala.
1: Anak kenala.
2: Apa ni yang kenala lagi menabungnya? Mungkin nak mudah rasa.
1: Okay, ya.
2: Nak dua ribu, nak tiga ribu, nak lima ribu, nak sepuluh ribu rasa. Jadi nama nak apa lebih apa, anak lebih beda rasa.
1: Ya, ya, ya, ya. Berarti Radit na?
2: Hah?
1: Na target hanya Radit?
2: Oh, ini dia. Kalau man anda mungkin dalam bulan ini tahu dia ya.
1: Tiba.
2: Anda lo.
1: Kadang nak target tu situnya nyo harus menabung target je misi.
2: Target na.
1: HP baru misalnya kan.
2: Na target. Tu nabung tu ai. Ana target apa itu tu yang boleh lah.
1: Ya.
2: Jadi tabungnya ayu be anum cinti. Mau berhubung yang belum ada tabung ke? Saya ni kena mabe ya. Ayo perasan no.
1: Ya.
2: Mungkin kata tabung ke? Tapi orang lain lagi abru be. Mau kaya itu dah keluar lah.
1: Ya. Kibang cereng, kibang cereng lagaan.
2: Lagi cereng galon iya lagaan.
1: Oh galon iya, aku galon.
2: Yang cereng buat ni, kong galon iya buat cereng, mana bentuk iya sama.
1: Oh, menan, ya. Bentuk sama. Oh, lepai mekat kan.
2: Nah, bawa mekat, pecah belahnya.
1: Ke yang lu, ya kalian kan, buahnya, lenya mana, ha?
2: Ya, buahnya lah, ada rumah karung raya, ha?
1: Oh, ya
2: kan? Asa awal, saya masih lintar bong lorah diwa,
1: ya.
2: Awal, saya mau pengen lorah diwa, ya.
1: Oh. Oh, nyan target Blue Radio.
3: Oh, why?
1: Oh, berarti ke berhasil berhasil mencapai target.
3: Ah, oh, pada dia yang radio.
1: Artinya target je lebih lebih nyaw lah berarti lebih tinggi lah. Ya.
3: Lebih tinggi lah untuk ayam yang terlalu lah.
1: Ya. Insyaallah ya. Tu insyaallah tu kan pe blok Honda. Ha.
3: Ya.
1: Hmm.
3: Mau berhubung dengan Haji dia lah.
1: Hai kentut. Hai
3: nak Honda lah. Honda aku bawa lah.
1: Kena adik. Ha. Tu nak adik. Ya pengen.
3: Ya betul ya. Haji ni nak bel. Itu kalau dia ya. Ikan nak dulu dia lah. Pakai tembok ni oleh anak seberata, anak terbuka, anak.
1: Iya.
3: Anak berangkat tembok itu sah, anak orang yang beda sah.
1: Iya.
3: Ini anak sah ni, terlalu iya. Kecuali dulu dulu semua hanya harus satu. Main dulu dulu yang harus satu ini.
1: Iya.
3: Ah, jeleng anak ya.
1: Okey, Radit.
3: Ayah lagu Amir Amir ya, nyo alut mana lepe ya lepe sana, hana?
1: So, so?
3: Amir Amir, alun dulu.
1: Alun.
3: Ah.
1: Alun. Oh, hana alun. Lagu lain dari dit.
3: Ane kampung ayah dari jalan yang apa ya lewa?
1: Dari so?
3: Jalan ini, ane kampung.
1: Ane kampung Hana Cid.
3: Nekuta dari adik-adik ya, kata Mahajian.
1: Ane, oh sama.
3: Oh, cuma punya peti jalan ini. Peti dulu.
1: Oh, menan. Ane kampung.
3: Ane kampung. Ane kampung.
1: Ane kampung.
3: Ah.
1: Ya, siap.
3: Salam. Salam.
1: Iya.
3: Saya ke Bang John bersama Kapolsek Dengok yang satu perjuangan. Kalian ke ibu guru ya?
1: Ibu guru?
3: Pajan kena lah ibu guru Nainan.
1: Ibu, bapak, saya ibu guru.
3: Nah, kau ya, yang ni nak, yang nak bajet ibu guru yang tapi nak bajet
1: ibu guru ah?
3: Yang urus selesaian ya, yang dua ngayang.
1: Oh, singa berarti.
3: Ah, halim ibu ya. Ya.
1: Iya, ibu guru, cikgu.
3: Cikgu ya, cikgu ya. Kalian ke Atapana, Rui ke Kak Keci ya. Mungkin orang Kak Keci duit dengan drone. Guru agak lulu Kak Keci dari bunga duit. Sampai yang coro duit yang betul.
1: Oh, nah.
3: Cik, nak teman drone. Pernyataan orang kalian.
1: Assalam Radit.
3: Kalian ke. Kalian ke Solo. Kak Buti ke Bangun Kebun. Ke Marifai ke Mungu Bentar ya.
1: Good Radit.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di Pidi Jaya harganya ti nama menabung ya. Nyan hanapu tapreh kondisi keuangan sempurna. Ya, apa dah pre? Ya, nah. Karena le urung yang semikian bahwa untuk menabungnya harus nak kondisi keuangan yang sempurna, ya, baru bisa menabungkan kemenan. Padahal menabungnya jeda mulai dari nominal kecil atau 1,000, 2,000, ya, 5,000, ya. Ya, bahkan tak sisihkan bacut demi bacut secara rutin ya. Ini lebih efektif ya dibandingkan menyetap preh na peng lam jumlah raya baru menabung. Ini bagaimana? Ya. Jadi bacut ya lama-lama jadi bukit. Kayaknya. Tak dengar lagu? Kira-kira anak yang tentang nak gabung ya. Bono Naradi dan Bang Saptarius ya, atau langsung dah dengan lagu dari vokal Yakob Telah Bila Langsa Untuk Mami Azet di Pungai, lagu untuk dari Husni Almuna, Rintihan Si Maksid.

Dari Jalan Wedana 57 Mibo Banda Aceh 27 menit lewat dari Pole. Terima kasih yang mantan konsen di Vino Diserto Le 6 Jati FM. Lagu puno dari Elisa puno Adik-adik iya Adi Al-Faisal. Judul apa puno? Ya bu, judul ji puno puradit. Judul puno anak gampung ya. Dari Adi Al-Faisal. Nya lebih jite dengan Adi KDI. Nyana ke penyanyi dangdut asai Melabuh Aceh Barat yang berhasil meraih gelar juara kedua runner up ya di ajang kontes dangdut TPI KDI musim kedua ya batun 2005.

Ya mantangan ayah pulau ditino topik ronyo rekanyati kembali menambung lih tajalani dua pengeluaran besar ya uraya puasa dan haji. Nah kira-kira kan ke melayelomnya untuk menambung, ha? Jadi lagi lon berapa menabungnya kon harus tapreh kondisi kuan sempurna baik menan ya. Jadi bacut demi bacut ya. Salah satu langkah awal untuk kembali menabung rekannya tinaku dengan ta evaluasi pengeluaran ya, ta evaluasi pengtubit pekemandum yang tablo betul-betul butuh tanyo ya. Mm-hmm. Jadi ta bedakan teh yang butuh teh yang cuma mohon hati ya. Jadi dengan kita kalen, kita bedakan kebutuhan dan keinginan untuk serta sisihkan peng tanpa terasa terlalu terbebani ya. Jadi hendak perlu langsung menargetkan tabungan raya ya le pengeluaran mulai dengan target yang sesuai kemampuan misalnya. Menabung tiap minggu atau tak sisihkan sebagian bacut dari penghasilan. Target yang realistis manteng ya, lebih mudah dijalankan ya, di dan nah, dipertahankan. Bayang lari dah dah. Yang kena gabung silakan 0651 10 6 atau telefon GSM 0816 82 10 6.

0: Iya, sertule 0,6 jati FM Tarumpanda Aceh. Riwang tema di zona poh cakra informasi WTK 50 menit lewat dari poh le. Oke, nyorap azan dandang dapreh gebang asarnya tabut siro penelpon. Nah, ya Habib ya. Assalamualaikum ya Habib. Ya Habib. Jauh tak sulah kau ya Habib. Sehat, alhamdulillah ya Bid, sehat. Gimana ya Bid?
1: Nauji mina.
0: Hana ya Bid, suubi no ya Bid.
1: Sama lagi.
0: Sama.
1: Sama lam tu umi.
0: Ah, yang kenya. Sama
1: lam, man, man tuan banyak tu umi nalasi.
0: Iya. Hana apa ya Bid, tu umi kan jeda deh, ngut si ya Bid.
1: Man yang ngut. Berkade pai.
0: Mentang nasi.
1: Mentang ada tok kade.
0: Hai ke mentang nasi lam kulukas kan.
1: Nelo.
0: Ci teng lebak, bak mak bit, mak bit mentang nasi rumah, mentang pasti.
1: Ci ane damo.
0: So.
1: Ni damo.
0: Sa bit.
1: Iya ane damo.
0: Tengok ya bit. Tinggal Habib bu.
1: Ya, ya.
0: Banyak tahu tinggal bu. Ya, po dua agak biasa ya Habib, po dua sampai po lima.
1: Yang kenyal.
0: Gimana ya Habib?
1: Demaji
0: ya Habib kan. Uraya aji kali, uraya puasa kali. Jadi kan le debit bank. Jadi tam le ilam temanya untuk tabung. Ya bit pu kenal lah. Nak kenal lah ya bit dalam memulai tabungan tema ya bit. Ya bit. Tanya kan ta tabungnya kan baik tak preh hati le peng ya bit. Mana temu tabungan ya bit yang lagi yang ya bit. Becut-becut, limang ribe tu roh. Kan ada ya, Bid. Kanya ya, Bid. Ya, untuk ukulamnya kan barusah kan kali roh raya puasa, roh raya haji, le pengeluarannya kembali menabung untuk masa depan. Ha, nak ada apa kan, ya, Bid, kan? Pahal perlepeng tinggal. Kenapa tak cok?
1: Ya. Ayah boleh mana kalau tak tahu dia ada kampung ke mana. Ini yang tak tahu bukan yang tidak ke mana.
0: Ya, Bid.
1: Nanti adanya, ya.
0: Ah, baiklah, ya, Bid.
1: Udah gue yang bawa lagi?
0: Ah, mati gyo, uyu, ya, Bid.
1: Oh, kaget, mati gyo, uyu, ya,
0: okey, mula matang ya, Bid. Ana kena talam talum kan?
1: Ya, kena talum bapak kuih yang mentong gaji.
0: Oh, kak bereh yang mana. Nya dipat yang mandi. Oh, ma, selamat beraktivitas ya, Bid. Selamat beraktivitas. Semangat ya, Bid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bid, di dalam ujung.

Iya, sertul he koma enam jati FM taruh panda Aceh riwang teman di zona poh cakra kapoh put lewat le ya karena pasar nyorinya tiasa noronya untuk warga kota Banda Aceh poh put lewat 6 ya waktu Indonesia bagian barat. Tang-tang tapreh kebang asar dan dengan lagu religi tetap konsen di tino di sertul he koma enam jati FM.

0: kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Jetty FM.
1: Hana kopi yang hana fit, hana luka yang hana sakit, yang kah terjadi, hana payah taungkit. Karena masa depan, goh lam dente mupalit. Tetap konsen di 105.6 Jetty FM.
2: Siap untuk membuka pintu masa depanmu?
3: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
3: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
2: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
3: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
2: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
3: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
2: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore.

0: bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus Unmuha di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batoh Lungbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di Unmuha, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum Unmuha Aceh.

0: Iya, Sertul, 0,6 Jati FM. Ya, ada Rebana Aceh. Ruang teman di Zona Poh Cakra edisi Uro Senin 8 Juni 2026. Terima kasih yang mantan konsen di sini di Sertul, 0,6 Jati FM. Informasi WTK 22 menit lewat dari Pohbet bagi rakan-rakan yang gak sholat asar belale ya. Mantangan ayah pulau di sini topik tentang Pohbet mana, tentang menabung. Ya rekan nyati, ya saat urur raya ya, rasa aja wajar punya pengeluaran meningkat ya. Nah yang untuk kebutuhan keluarga, wow kampung, berbagi dengan sesama ya, tablo kebutuhan rumah tangga atau sekedar menikmati momen kebersamaan dengan urur-urung tercinta ya. Tapi leh mandumnya nuka berlalu ya, urur raya kali ya, tanya kembalinya dihadapkan kebutuhan hiro-uro dan membagor rencana uku yang tente butuh duit, butuh peng ya. Menabung memang minta dengar kata sederhana, tapi hanya tak mulai cukup payah. Memulai menabung cukup memberatkan bagi sebagian urung rekan nyati ya. Nah tantangan tersendiri ya. Jadi nah yang pilih memilih untuk kesisihkan bacut demi bacut, nah yang langsung pengen target tabungan baru, dan nacit yang manteng berusaha kibancara gatu lom kondisi keuangan terlebih dele baru menabung. Nah rekan nyati penting tatnya dana darurat ya. Jadi momen leuhur raya kaim mengingatkan kita yang bahwa kebutuhan mendadaknya truh pajan mandeng ya. Karenanya dana daruratnya salah saboh tujuan tabungan yang penting ya. Dananya ya jid membantu tanya saat menghadapi situasi yang hana terduga ya. Tanpa harus tanya jak mutang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kacik puah barunya.
1: Apa gatal ayah.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Kaciknya roraya puasa kali, roraya haji kali. Pasti roraya le pengeluaran. Gibannya kacik, giban kacik kam lay lom tabungan atau goh lom atau susah. Kam
1: lay je ya kacik, mbak lele le.
0: Nah kendala.
1: Lele le dah tabung, mana bi dah tabung ya.
0: Nah kendala kacik dalam memulai tabungan.
1: Berapa kendala je ya?
0: Bukan kendala kacik.
1: Kendala je ya, sangat membutuhkan yang utama-utama ayah. Tak bagi lampu, tak bagi UI. Ini hanya betul ayah. Betul lampu, betul tu.
0: Betul
1: lampu. Betul ya. Kakak, anak orang bergali ayah. Hamon lah, dah mahu ayah buat apa ke. Kerana jam dunia berdia jam orang je. Namun untuk berdua ayah, insyaAllah dah lah. Mati-mati ini, lakin abek ayah.
0: Ya.
1: Kamu mati je kecuali kamrat tak kendala kiban-kiban bocor-bocor people kiban-kiban menanda pun bocor-bocor people induk binan yang baru dahoro puro yang mulai hidup amon ya ha.
0: Kacik, cara paling efektif kacik untuk menghindari pengeluaran yang hana perle.
1: Kiban?
0: Kiban cara menghindari pengeluaran yang hana perle.
1: Be tablo ayah, be tadi akenan. Be tablo, biji yang ada perlu be tablo, biji yang. Baru pokok kau tablo, kom biji tablo pun biji, pun biji ayah tablo.
0: Oh, pun belum ayo.
1: Biji.
0: Cindoi masa, cendol masa, cindoi.
1: Ah, cendol, haru tadi cik tu kau ayah be tablo tablo.
0: Oh, benar.
1: Perle dah fikir perle mana ya contoh kena ya tablo om prun om bayang kau ayat ke bateri ni
0: ya nak pulang nya pulang tai ikut rumah
1: Kami oh mandi ay baju ayah.
0: Oh dah pagi bacut.
1: Dah pagi ayah mana cerita ayah berdodong kami di lompat belah no.
0: Oh, man pula dia tu balantai dua.
1: Melantai kan. Melantai. Okey bang, kamu kok dia alah home dah ya.
0: Man gantung je cung bab u kan je.
1: Pada gantung je bab u. Olah ya dun u ayah rot mahbu ngomplok plok rot. Okey bang kendah. Mesti ji pun di yana perle ji pun di tablo.
0: Ayo pu. Pu hana perle.
1: Yo, yo cik ayah, ite iku pi ana perle ayah. Yo alak gara-gara yang nampak so miso so taki ya cik ana perle ayah. Yo pulang kun. Ii pulang wa, ii ni cik ana ya, ana ya na ya. Pokok ni alak ii yang cik ana ya. Kak
0: cik,
1: perle.
0: Pernah mencapai target tabungan kak cik?
1: Target?
0: Pernah mencapai target.
1: Mana ya? Sedang-sedang
0: sedang-sedang mentang.
1: Ya, sedang-sedang mentang. Pokok ni. Ya, kerah. Ada payah mudang ya, Bapak. Walaupun mengkarat. Naik ke lah baju untuk kedera ya.
0: Oh, benar. Ya, ya, ya.
1: InsyaAllah kalau kena ambil dah mudang ya. Karena tabungannya perlu waktu mendadak. Waktu sakit. Itu juga ada orang publik tanah dengan sepatah murah. Nah, yang mahal kau ada belum lagi. Jadi urung pergi beli rumah mendadak mesti yo yo cerita tu yo 70.
0: Cok ju kan cik.
1: Oh, tak cok ju dah dengan murah pun kena
0: simpan. Dia tak payah kau cik.
1: Komen lah naya nak nah, contoh kan.
0: Oh, ayah, contoh ji ya ya ya.
1: Ya, baik. Contoh ji. Nah, ayah contoh si orangnya oh Katrik ke wah perle oh tu kan. Perle ke pokok di dengan murah belanja ni lah. Eh belanja ni ayah. Ha, tak belah lampu. Tapi kau ini ayah kampung kau. Oh, ni ada tak belanja. Dengan tiba-tiba. Jadi kaya ayah kah. Cik, lo perle tu yang saat itu ribet. Oh, itu ribet. Lima puluh ribet. Padahal, yang kau jim pergi RM50,000. Yang kau jim pergi RM30,000. Paduk ni aku dulu ikut ke tengah ni. Ya cik, ya cik, ayah perlu pen tak RM50,000 pelan-pelan. Jadi mublo, mublo ni aku ram. Bahan nanti tak belah je ayah. Padahal, ni ada nyayu mayang. Karena urunya, mekara. Di saat kesempatan tak kebah pen tak telenteng ayah. Tiba-tiba ni urun pergi mublo mendadak, kau murah ayah. Balik mula ayah. Yang kenyam. Okay. Yang sakit ayah.
0: Siap. Okey kak cik. Semua tengah narung pula istana tu kak cik pula.
1: Amin.
0: Okey kak cik. Lagu.
1: Lagu merantau je ayah tak minta peng ayah.
0: Merantau kali benar kak cik.
1: Entahnya. Ataupun lagu dari Kamal Abid. Tunda pelayah tunda kawin mentau ayah.
0: Tunda. Ya, dari Kamal
1: Abid. Ya, ya tunda kawin dari Kamal Abid.
0: Kalau si benar kak cik. Yang na oh, di Arul ni.
1: Di Arul.
0: Tunda kawin dua.
1: Oh, dia cik di Arul. Kalau mau di Arul.
0: Tak dompet kosong, dompet lipe.
1: Bek ayah, bek lipih dompet ayah, bek kosong ayah.
0: Dompet apa cik, dompet.
1: Mana dompet masuk? Okay. But, oh, dah serah lah ayah, berlagak lah sabuh ayah apa?
0: Mungkin kak cik. Salim nak atau langsung?
1: Yang puncat, yang utama untuk ayah, berkat umum, mudah rezeki, sihat awak ayah si keluarga.
0: Amin.
1: Kolongan ke... Lidia besok Lidia ni arah ayah ya?
0: Ya.
1: Mungkin lagi minta salim dari cik dia ya. Orang yang kawa abang lu kemudian lu kemasan putra. Orang yang ke Yaum, ke Mbak Isan, ke Pak Heri, ke penyiar radio Jati. Bertetap dengan Allah, kebida Allah ya. Orang yang ke geruk serah-serah ni besar-besar. Orang yang ke... Pak Opan dengan Oma, orang yang ke Uti Daya, ke Kak Enong, ke Mami Azad, ke Kak Nurpula Aceh, ke Anda Simon, ke Dek Raja, ke Kak Lia, ke Sofeng dah.
0: Alah.
1: Ke mana-mana? Kak Eli. Kak Eli, ya. Orang yang ke mana-mana. Oh, ke Babang Seri, Zabotra. Ayah, Kedek Radik, Pokok Di. Ke mana-mana mentong. Tanya berselamat iman sampai-sampai dunia akhirat. Lagu Cik Juk, ke Ayah, ke Bunda Nilo Masa Mutra, yang sawak Abang Lom. Untuk Ayah, berkaya hati, kaya ilmu, kaya harta, buletong, ya botrok. Ayah ajak wajib, Ayah. Ya.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak, Ayah, ya.
0: Good, Kak Cik.
1: Ya, Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, Dipak?
2: Fitri, ya.
0: Fitri, Dipak, Fitri.
2: Fitri Darussalam, mana pindah, ya.
0: Oke, Fitri Darussalam.
2: Tema, ya.
0: Tema, Fitri. Tanya kali telah lui dua roh raya, roh raya puasa, roh raya haji, yang pekan butuh pengeluaran besar kan? Okey, jino kau roh raya kalewatinya. Saatnya tanya kembali menabung. Menurut Fitri pernah kena. Nah, kendala dalam memulai menabung kembalinya.
2: Kendala api hana ya kan, mengen, mengen. Tapi dia masih berusaha untuk terus terabung mengen ya, baju-baju kan, mengen, mengen. Ini di tablo, pukul di tablo, mengen ya, mengen. Ini terbeli. Tak berusaha sih, lagi ane ya, tak berusaha tak tabung ah, kan, untuk jut lo ke perluan untuk ulur raya, lagi ane ya, lagi ane. Nyontai lah, ni Fitri, Fitri ada konsen sih.
0: Fitri na tabungan Fitri?
2: Hah?
0: Fitri na tabungan?
2: Insya Allah na ya, tapi kan pak. Pak Beng dengan pengnya
0: lamplo mano lamplo ya lamplo mano nya nah you but tai but you got to you got to
2: Pak Beng lah di lamplo ya.
0: Oh, Pak Beng
2: pengen kena kena kena kena ngitri ya
0: beke beke lamplo drink kan nah.
2: Nasi lagu apa?
0: Lagu Fitri.
2: Obeng kita apa ya?
0: Obeng kita apa judul?
2: Pena obeng kita apa?
0: Oke. Disebut Fitri? Disebutkan?
2: Judul. Minta judul nah.
0: Minta judul. Apa yang tiada minta judul? Cuba tak kalian lah. Cuba tak kalian lah, Fitri.
2: Bagaimana buat radio-radio lah enak ya. Tadi
0: yang betul apa judul ni?
2: Minta judul ya.
0: Minta?
2: Minta judul.
0: Minta judul. Hana minta judul.
2: Judulun.
0: Apa itu bangisan judulun? Okey. Takalan lah Fitri. Minan tetap putar.
2: Dan salam-salam popo kaya. Besar sabi penyembung dari deki. Boleh sampai entik kata bijak boleh ha, entik kata membangun kuyang, so bangun kuyang lah ya, membiasa ya support.
0: Hari pial loro Jumaat biasa.
2: Oh, salam cik kebangan pial lah. Semoga bari pial baca tadi cik. Alian ke mana penyiar i penyiar pro penyiarnya TFM ya Allah sehat sawe. Alian ke mana-mana rekan jati ya tengah mentah-mentah ya lah. Penyiar lah. Ya mentah ya.
0: Get Fitri.
2: Terima kasih waktu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo. Telepon rumah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayah.
0: Oke, so Kak Eli apa abah?
3: Alhamdulillah habaget ayah. Ayah gak sih kan?
0: Alhamdulillah Kak Eli.
3: Syukur alhamdulillah memang bujoh jero mandum rakan-rakan ayah.
0: Amin.
3: Kak Eli. Masalah ekonomi ayah.
0: Masalah ekonomi Kak Elinya Kak. Berkon le pengeluaran puak aurora puasa reaji jina kiban tam lai lam ekonomi untuk ukenya kaili kaili na kendala untuk menabung na kaili kira kira
3: kendala memang hana ya kan tapi yang ada demi tabung ya
0: oh apa kan ya
3: ya pengeluaran pengeluaran tanya na bu hati tanya yang tengah mak daya ya kuliah ya, kan kau dia mana sisi-sisi tanya untuk rumah, untuk anak tanya ya kan?
0: Ya, ya.
3: Kan harus berjuang habis-habisan ya untuk buah hati.
0: Harus, harus.
3: Iya. Mana kena ada mesin pun memang nyok kan, kaya debit lho, nyok kaya laki lho, nyok kau dia anak putuh-putuh lah kan? Yang berkena mau kuliah, yang kena wisuda, kau dia yang kena berkena debit badaya lho, untuk ni ujian ke kawai lho, peng ayah. Jadi peng hai temen duk, baru kena
0: Hai temen duk Kaili eh.
3: Hai temen duk.
0: Tapi niat untuk kubah pasti nak Kaili eh.
3: Tetapnya ya untuk ketanya persiapan dan yang pupu untuk lain bila Allah dan kurun sehat pun gibah ya kan. Ya nah, dah anak lima baca dah harus nak ya.
0: Okey.
3: Tapi yang duduk mesti nak ya untuk jih lagi ya. Tetap ada yang pengeluaran kerana ada yang buah hati dan yang tinggal dalam pendidikan lagi ya kan.
0: Ya.
3: Jadi kedua orang tua ni cik harus berjuang cik mati-matian cik untuk buah hati dan nyawa ya supaya berhasil dunia akhirat dan nyawa ya.
0: Iya.
3: Mentang-mentang ayah kena watir dekat abis baik hamil lagu tu.
0: Ya Kaili.
3: Lagu sabo ayah kan dari Marwan.
0: Marwan puji dulu Kaili.
3: Bahtera cinta nak ayah.
0: Okey nak Kaili.
3: Nah.
0: Salim ke sah Kaili. Nah.
3: Salim ke mandu-mandu maju ayah. Apa yang menyebut lagu bah. Yang ada mau yang utama semoga berbahagia mandum dan rakan-rakan jati pat manteng berada ya ba.
0: Amin.
3: Untuk ayah selama bertugas selesai semoga sehat walafiat sekeluarga ayah sih ba.
0: Amin.
3: Terima kasih ayah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena lero penelpon na Kak Eli, na Fitri dan Kak C ya di Janto. Untuk Pak Amri, okey untuk tabut telepon menyenawat teh Pak Amri be. Ho ka Pak Amri. Tak dengar lagu permintaan Kak Cik di Janto. Request lagu apa pun aku buka. Yang mangat aku buka. Apa lagu yang mangat dah putar. Okey, cuba dah dengar lagunya tentang Kak Cik be.

0: Ya sertul 0,6 Jati FM Daruh Banda Aceh kali 55 menit lewat dari Poh Put. Rekan Jati, terima kasih yang mantan konsen di Tino di sertul 0,6 Jati FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri, waktu tinggal 5 menit Pak Amri.
1: Ya, ana tanya pisan wale ya lagu undang lo. Mhm. Dompet kosong undang dari negara kau.
0: Dompet kosong, get Pak Amri.
1: Ana ndang ada pi.
0: Iya.
1: Ndang ada pi tengah wale. Ngene ngene ya.
0: Oke, terima kasih Pak Amri, sing ada perempuan teman. Sama-sama Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri, Kota Malaka, penelpon geneluh. Rekan Yati Hana terasa kebersamaan tanya di zona Poh Cakra, Katoba Ujung. Jadi dari obrolan tanya buka-buka penuh tentang bukan pengeluaran sahan uroh raya. Yang terpenting kan padu lepeng yang dobit ya, tapi pakiban tanya dari uang tema kembali melangkah dan tato keuangan dengan lebih gut. Menabung rekan Yati kan harus tak mulai dari jumlah yang raya, bahkan dari nominal kecil ya, dari silibet 2000 tak sisihkan secara konsisten. Jadi tanya tengah tak bangun sebuah kebiasaan God untuk masa depan. Karena akhirnya menabungnya kan soal kubah peng mantang, tapi tentang persiapan draw menghadapi kebutuhan yang uku yang akan datang dan wujud sebagai rencana yang tanya impikan ya. Menyoronyo kondisi dompet manteng golom pulih sepenuhnya, tapi hana masalah mulai dari yang mampu sesuaikan dengan kondisi dan tetap disiplin bacut demi bacut ya. Bacut hana pule trip e tablo pajiru ya. Jadi terima kasih yang ke konsen kabar bagi cerita pengalaman tip menabung versi masing-masing. Semoga obrolannya jadi ke penyemangat untuk tariwang kembali tata tapeng dan tabangun kebiasaan menabung yang lebih good. Tetap semangat menjalani hari, jaga kesehatan dan back to work. Dompet boleh lipih tapi semangat jangan pernah habis ya. Oke, mau mandahano lan pengen rekan Yati di zona Poh Cakra edisi Uro Senin 8 Juni 2026. Terima kasih yang kakon saya dari Bunokan sampai Nohat. Insyaallah merupakan teman Uro Selasa langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Hayapulo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga tanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: Inilah 103,6

0: Inspirasi sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular, dan jangan berusaha untuk menularkan. Berusaha untuk ngumpulin, kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Talk Inspirasi.
4: Kita itu di website kita di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi, itulah bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana, ataukah masuk ke Banda Aceh, apa ke Sabang atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali, itu real time ya. Jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS ya, Early Warning System, peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan, di laut. Nah kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke Banda Aceh enggak. Nah itu salah satunya dari situ juga, dan itu bisa diakses masyarakat umum ya untuk apa satelit dan radar ini.
5: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan dia satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu karena dia sangat menular ya. Kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan. Dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Hudipnyo hans habis sama. Kadang nimiyup, kadang diatuh. Wateh diatuh, getanya mbak sombong dan mbak cangklak. Hana tente Allah nak cok pulang lam sekejap. Tanya jid ke papa. Tetap konsen di serto 0,6 Jati FM.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Siap untuk membuka pintu masa depanmu?
3: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
3: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
2: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
3: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
2: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
3: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
2: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
3: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Lumbata, Kota Banda Aceh.
2: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
3: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
2: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
3: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Tak pernah aku merasakan seperti ini.
0: Kembali lagi bersama Kinar Kan Jati di sore hari ini, tentunya di Zona Cafe Jati, edisi Senin 8 Juni 2026. Seperti biasa, Kinan akan menemani Anda hingga 2 jam ke depan. Jadi pastikan Anda konsen di 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana.

57.000 Banda Aceh. Selamat sore rekan Jati, kembali bersama Kinan di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Apa kabar rekan Jati di sore hari ini ya, hari Senin lagi nih, di minggu yang kedua di bulan Juni. Dan semoga hari Senin kali ini banyak berita bahagianya ya rekan Jati. Jadi ketika setiap mulai hari Senin, kita tidak selalu menggerutu atau mager ya. Semoga setiap Senin ya ketemu dengan Kinan juga bisa membawa kebahagiaan untuk Anda juga yang sedang mendengarkan rekan Jati. Pastinya sebelum kita ke info utama ya rekan Jati, Kinan juga mau mengingatkan Anda agar tetap mengutamakan keselamatan dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sedang berada di jalan rekan Jati, yang jalan pulang, mau menuju ke suatu tempat, pastikan Anda sudah mengencangkan sabuk pengaman Anda, ataupun Anda yang menggunakan akan keluar menggunakan kendaraan roda 2, pastikan Anda menggunakan helm ya rekan Jati. Meskipun jarak yang akan ditempuh itu cukup dekat, tetapi kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi berikutnya. Jadi keselamatan harus selalu menjadi yang utama rekan Jati. Dan

Di area Banda Aceh ya, di mana penyaluran program makan bergizi gratis atau yang kita kenal dengan MBG Rekanjati ini terhenti setelah dari ada sekitar 7 nih kalau tidak salah, setelah dari dapur MBG menghentikan operasionalnya mulai hari Senin ini Rekanjati. Dan di mana penghentian sementara ini terjadi akibat dana operasional dari BGN atau Badan Gizi Nasional ini belum terjadi transferan ya ke rekening yang digunakan untuk mendukung kegiatan dapur MBG sendiri Rekanjati. Dan koordinator wilayah SPPG Kota Banda Aceh, Muhammad Reza sendiri membenarkan kondisi ini Rekanjati, di mana ada sekitar 7 dapur yang terdampak dan saat ini terpaksa menghentikan aktivitas sementara karena dana operasional yang tidak lagi mencukupi untuk menjalankan operasional harian. Beliau juga menjelaskan bahwasannya untuk menjalankan layanan MBG pada hari Senin ini, setiap dapur seharusnya sudah mulai melakukan persiapan sejak sehari sebelumnya Rekanjati. Dan karena pencairan dana yang belum diterima, akibatnya ada sekitar 7 dapur MBG ya di Kota Banda Aceh yang memilih untuk menghentikan aktivitas sementara. Ini yang berguna untuk menghentikan juga persoalan administrasi dan juga keuangan Rekanjati. Dan dari ketua koordinator sendiri juga menjelaskan bahwa BGN sendiri tidak lagi saat ini ya, tidak lagi memperbolehkan mitra dapur untuk menggunakan sistem talangan dana sebagaimana yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi semacam reimburse ya, kalau sudah dipakai dana siapa dulu nanti akan diganti setelah dana berikutnya itu akan cair. Dan kebijakan itu juga diterapkan untuk mencegah potensi markup harga maupun penyalahgunaan anggaran yang dapat menimbulkan persoalan saat proses pertanggungjawaban keuangan sendiri Rekanjati. Dampaknya seperti apa kalau sudah ada 7 nih ya? 7 dapur MBG yang tidak beroperasi di mulai hari ini Rekanjati, ini berdampak pada tentunya penerima manfaat di sekolah-sekolah. Dan distribusi makanan bergizi gratis dari 7 dapur yang terdampak ini tentunya tidak dapat dilakukan sesuai jadwal ya Rekanjati. Jadi mungkin dari mulai hari ini atau hingga akan beberapa hari ke depan itu di beberapa sekolah yang menjadi tujuan penerima manfaat dari dapur MBG, di 7 dapur MBG ini pastinya tidak akan mendapatkan makan bergizi gratis di beberapa hari sampai nanti anggaran mulai turun lagi ya. Dan meski demikian, pihak pengelola dapur SPPG juga telah menyampaikan pemberitahuan kepada sekolah-sekolah penerima manfaat terkait kendala yang sedang terjadi. Reza juga menambahkan Rekanjati, di mana saat ini ada sekitar 30 dapur MBG lainnya yang tetap beroperasi karena sebelumnya telah menerima top up dana dan masih memiliki saldo operasional yang cukup.

0: Dan selain info NBG Rekan Jati, Kinan akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Jadi pastikan Anda terus konsen di 103,6 Jati FM.
1: Steven, we're gonna have some good times, right?
2: Yes.
1: Yeah, man.
2: Yes,

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Terbiasa dari Tik Band yang telah hadir di ruang dengar kita pada sore hari ini Rekan Jati di 42 menit lewat dari pukul 6 sore. Saat diriku kembali. Dan berpindah sedikit ke negara tetangga Rekan Jati yang masih di kawasan ASEAN juga, di mana di hari ini pagi tadi Rekan Jati di wilayah Filipina Selatan terjadi gempa bumi yang cukup besar dengan 7,8 magnitudo dan juga memicu peringatan tsunami di sejumlah wilayah pesisir. Setidaknya 19 orang tewas akibat dari gempa ini dan juga lebih dari 130 orang terluka pasca gempa yang terjadi. Otoritas setempat juga melaporkan bahwa gempa yang terjadi pada pukul 7:37 di waktu setempat ini di lepas pantai Provinsi Sarangani, Pulau Mindanao, Rekan Jati di wilayah Filipina. Di mana rekaman dan juga foto pasca gempa ini menunjukkan sejumlah bangunan yang rusak dan juga roboh di wilayah General Santo City yang berada dekat dengan pusat gempa itu sendiri. Kemudian juga gempa susulan dengan magnitudo 6,1 yang kemudian juga muncul setelah beberapa jam dari gempa utama Rekan Jati yang selanjutnya juga menewaskan satu orang dan meruntuhkan bangunan serta memicu peringatan tsunami di wilayah setempat.

Gempa bawah laut tersebut akan jadi terjadi pada kedalaman sekitar 55 km. Kemudian juga Presiden Ferdinand Marcos Jr. ini memerintahkan warganya untuk mengikuti peringatan dari otoritas setempat dan segera mengungsi ke wilayah yang lebih aman. Kantor Penanggulangan Bencana Filipina juga mengatakan sedikitnya 12 orang di General Santos City masih dinyatakan hilang dan masih juga dalam pencarian. Operasi di Bandara Internasional Jenderal Santos juga dihentikan sementara rekan jati, dan sejumlah penerbangan komersial menuju kota yang dikenal sebagai pusat ekspor tuna itu juga dibatalkan. Selain itu, di Provinsi Davao Occidental yang berbatasan dengan Sarangani, muncul rekaman video dari sebuah sekolah yang memperlihatkan para siswa menangis saat guncangan berlangsung selama beberapa detik.

Hidup ini bukan tentang terburu-buru sampai ke tujuan, tetapi tentang menjalani proses dengan sabar, dengan ikhlas, dan dengan tawakal agar mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adizer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adizer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizet. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Kembali lagi di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan semoga semuanya juga yang mendengarkan ya rekan Jati, pastinya Kiran ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda yang masih setia hingga saat ini mendengarkan 103,6 Jati FM. Dan juga yang jauh-jauh ya streaming di jatifm.com, terima kasih untuk Anda semua yang sudah mendengar

semua pihak ketar-ketir ya, terlebih untuk para pelaku usaha dan juga para pembeli Rekan Jati tentunya. Pastinya setiap warga Indonesia dari berbagai lapisan ini mengkhawatirkan hal yang sama Rekan Jati. Terlebih juga apabila rupiah semakin ditekan oleh dolar ya Rekan Jati, takutnya nanti Indonesia tidak mampu bertahan ataupun semakin tumbang ya Rekan Jati. Namun Rekan Jati, sejumlah petinggi negara kerap mengklaim fundamental ekonomi Indonesia yang masih kuat. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menilai bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk menahan gejolak ekonomi dan keuangan yang terjadi saat ini Rekan Jati. Namun kekuatan tersebut belum cukup untuk membuat pasar mengabaikan berbagai resiko kebijakan dan tekanan yang membayangi perekonomian. Menurut beliau, pemerintah memang memiliki dasar ketika menyatakan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat, sebab sejumlah indikator utama menunjukkan kondisi ekonomi domestik masih relatif terjaga. Dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2026 masih tinggi sebesar 5,61%. Inflasi juga masih terkendali dalam target sasaran 1,5 sampai 3,5%, yaitu sebesar 3,08% secara tahunan pada bulan Mei 2026 ini. Kemudian cadangan devisa masih memadai meski turun menjadi 144,9 miliar dolar Amerika di akhir Mei kemarin Rekan Jati, hingga neraca perdagangan yang masih tercatat masih surplus 89,1 juta dolar Amerika pada April 2026. Beliau juga mengatakan bahwa kondisi tersebut menjadi bantalan penting yang membedakan situasi saat ini dengan periode krisis yang pernah dialami Indonesia pada tahun 1998. Meski begitu ya Rekan Jati, Joshua juga mengingatkan bahwa klaim fundamental ekonomi yang kuat ini tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan tekanan yang sedang muncul, di mana pelaku pasar kini tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi. Hal ini tercermin dari pelemahan nilai tukar rupiah yang kini menembus level 18.000 lebih per dolar Amerika Serikat, dan tekanan di pasar saham, arus keluar dana asing, kenaikan biaya produksi industri manufaktur, kemudian juga ada tekanan harga energi hingga kekhawatiran terhadap kondisi fiskal sendiri Rekan Jati. Oleh karenanya, Joshua juga menilai bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini cukup kuat untuk meredam gejolak dalam jangka pendek, tetapi belum cukup kuat untuk menghilangkan kekhawatiran pasar terhadap risiko yang ada. Selain itu, persoalan utama yang kini dihadapi Indonesia bukan lagi sekedar menjaga pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut berkualitas Rekan Jati. Sebab pasar akan terus mencermati apakah daya beli masyarakat membaik, industri semakin produktif, penerimaan pajak menguat, dan belanja negara benar-benar diarahkan untuk kegiatan yang produktif. Joshua juga menambahkan bahwa pemerintah perlu menunjukkan langkah konkret untuk memperkuat fondasi ekonomi, mulai menjaga disiplin APBN, memperkuat penerimaan negara, menjaga stabilitas rupiah, hingga meningkatkan kapasitas regulasi dan daya saing industri.

0: 103.6 Jati FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 0822861093.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Dan kembali lagi di 103,6 Najati FM, The Heart of Banda Aceh. Kalau tadi kita sudah mendengarkan terkait kondisi ekonomi di Indonesia ya, rekan Jati, kali ini kita kembali ke Pasar Almahira, Lamdingin Kota Banda Aceh, di mana harga bahan pokok yang beberapanya juga sudah mulai naik nih, rekan Jati. Meskipun harga ayam potong yang masih relatif stabil, tetapi beberapa komoditas bahan pokok lainnya ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, rekan Jati. Salah satu informasi dari datang dari Bapak Syamsul, salah satu pedagang ayam di pasar tersebut, rekan Jati, yang mengatakan bahwa saat ini belum terjadi kenaikan harga ayam potong. Beliau mengaku setiap hari menjual lebih dari 200 ayam potong, sehingga sebagian besar penjualannya ini berasal dari pelanggan tetap yang termasuk untuk kebutuhan program makan bergizi gratis, rekan Jati. Sementara itu, pedagang lainnya mengungkapkan bahwa harga cabai dan juga bawang merah ini justru mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Menurut salah satu pedagang, yaitu Bapak Muhammad Yusuf, rekan Jati, harga cabai merah saat ini mencapai Rp50.000 per kilogram, yang dimana ini naik Rp5.000 dari sebelumnya. Kemudian cabai hijau juga naik harganya sekitar Rp10.000 dari sebelumnya di Rp25.000 per kilo. Tidak hanya cabai hijau ya, rekan Jati, dan juga cabai merah, tetapi juga harga bawang merah yang berasal dari Medan ini juga naik dari Rp35.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Dan tentunya, rekan Jati, harga komoditas bahan pokok ini ya, rekan Jati, juga akan membuat minat dari pembeli ya, yang terus khawatir, rekan Jati, jika nantinya akan semakin meningkat. Dan juga selain faktor produksi, kondisi infrastruktur jalan yang rusak di sejumlah daerah penghasil juga turut mempengaruhi distribusi komoditas pasar,

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Rekan Jati, kondisi ekonomi global dan juga nasional yang fluktuatif ini ya, saat ini yang sedang kita rasakan perlahan mempengaruhi kondisi keuangan sehari-hari. Apalagi bagi para pegawai dengan penghasilan rutin ya, menghadapi kondisi yang serba tidak pasti ini, serta kenaikan beberapa harga barang tentunya memerlukan strategi baru, Rekan Jati, untuk menata ataupun memanage keuangan di rumah tangga Anda. Dan berikut ada beberapa tips ya untuk mengelola keuangan di tengah kondisi ekonomi yang tidak

dan tuh ini, dimana yang pertama yaitu Anda perlu memastikan dana darurat aman ya rekan jati, karena dana darurat ini adalah prioritas utama dalam keuangan pribadi, terutama saat kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dana darurat ini juga berfungsi sebagai jaring pengaman saat terjadinya resiko mendesak seperti kehilangan pekerjaan ataupun pendapatan yang berkurang dan juga hal-hal lainnya yang tidak ada dalam list keinginan kita rekan jati. Kemudian juga yang kedua yaitu menjaga kesehatan dan mengoptimalkan asuransi ya rekan jati, di mana kondisi keuangan yang sedang tidak menentu, tentunya jatuh sakit tanpa proteksi ini bisa menjadi bencana finansial kepada kita sendiri. Dan hal ini juga berdampak pada biaya medis yang tinggi, berpotensi menguras tabungan dalam waktu yang cepat rekan jati. Pastinya sebagian pegawai umumnya memiliki BPJS kesehatan ya. Namun apabila dirasa perlindungannya belum cukup memadai, terutama untuk penyakit-penyakit tertentu, jadi tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan kembali tambahan asuransi kesehatan lainnya yang bisa mendukung untuk penyakit-penyakit yang tidak ditanggung dari BPJS kesehatan sendiri. Dan yang ketiga rekan jati, perlu menghindari adanya hutang yang baru. Tentunya di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti ini, menjaga arus kas bulanan ini menjadi sangat penting ya. Karena menghindari adanya hutang baru ini akan lebih baik rekan jati, sehingga kita tidak perlu menambah beban untuk diri kita sendiri. Tentunya juga bagi yang saat ini masih memiliki cicilan seperti kartu kredit, KPR, atau pinjaman lainnya, di mana total pembayaran hutang ini idealnya tidak melebihi 30% dari penghasilan bulanan. Dan jika beban cicilan sudah terlalu besar ya rekan jati, penambahan pinjaman baru ini akan berpotensi mengganggu kondisi keuangan dan juga mempersempit ruang kebutuhan pokok sendiri. Dan tentunya tanpa disadari ya, biaya langganan digital nih seringkali menjadi pengeluaran rutin yang cukup besar rekan jati. Tentunya kita juga perlu mengecek kembali biaya langganan bulanan, mulai dari platform hiburan, layanan streaming, hingga penyimpanan cloud untuk berbagai hal yang kita butuhkan. Dan akumulasi biaya langganan kecil yang tidak terkontrol dapat membebani pengeluaran bulanan ya rekan jati, dan juga mengurangi kemampuan menabung. Jadi penting untuk mengecek kembali layanan apa saja yang benar-benar dibutuhkan dan digunakan, dan mana yang sebenarnya yang memang tidak diperlukan. Jadi untuk kebutuhan kerja lainnya, biaya langganan masih bisa diprioritaskan, namun kapasitas atau paket layanan tetap perlu disesuaikan agar lebih efisien rekan jati. Selain ketidakpastian ekonomi ya rekan jati, tentunya ini setiap orang perlu untuk lebih disiplin dalam hal menabung dan berinvestasi. Idealnya minimal 10% penghasilan bulanan ini dialokasikan untuk tabungan dan juga investasi. Dana tersebut bisa dipersiapkan untuk berbagai tujuan keuangan seperti pendidikan anak, dana pensiun, ataupun membeli properti seperti rumah dan lainnya ya rekan jati. Dan tentunya dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif, instrumen investasi dengan resiko rendah dapat menjadi pilihan awal. Sementara itu, investasi dengan resiko yang lebih tinggi seperti saham dan juga reksadana ini sebaiknya dilakukan setelah memiliki pemahaman yang cukup mengenai kondisi pasar dan juga profil resiko pribadi. Tentunya juga kita perlu mengelola keuangan kita sendiri dengan lebih bijak supaya pengeluaran rutin bulanan kita bisa tetap terjaga, dan kita juga bisa mencapai tujuan keuangan yang diinginkan sesuai dengan target dana dan jangka waktu yang diinginkan.

Dan 57 menit lewat dari pukul 7 malam hari ini Rekan Jati, yang dimana 2 jam sudah Kenan menemani Anda dari jam 6 tadi ya. Tentunya Cafe Jati akan terus hadir di waktu yang sama setiap harinya untuk menemani sore Anda Rekan Jati.

kita buat menyenangkan aja ya rekan Jati, meskipun ini akan menjadi perpisahan kita di sore hari, di malam hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di lain waktu ya rekan Jati. Setelah yang satu ini akan hadir kembali Star Night bersama Gigi, jadi pastikan Anda tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dan dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Kinan sign off. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap tangan yang terangkat ke langit tidak pernah kembali dalam keadaan hampa. Andai pun belum terkabul doa yang diminta, setidaknya ia kembali dengan pahala dari doa yang dipanjatkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, selamat beristirahat di episode Star Night bersama Gigi di episode 8 Juni 2026 ya, di tahun 2026 ini. Gigi akan menemani rekan Jati sampai nanti di jam 10 tentunya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai. Buat Anda yang pengen request lagu ya, bisa request di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-4106. Buat Anda yang ada di jalan, hati-hati sampai ke rumah. Buat Anda yang sudah di rumah, selamat beristirahat. Selalu konsen ya di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Rekan Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tenanglah dalam diam, langitkan saja setiap doamu. Jangan pernah ragu karena Allah tahu setiap isi hati dan harapanmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masih di 103,6 Jetty FM, The Heart of Banda Aceh. Halo rekan Jetty, buat Anda yang baru saja bergabung, perkenalkan saya Gigi. Dan Gigi yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan di episode 8 Juni 2006 untuk program Star Night ya.

Rekan Jati, tanggal 8 Juni 2006 diperingati sebagai Hari Sahabat Nasional ya. Dan tentunya kalau misalnya kita dengar kata sahabat, pasti sudah ada satu nama yang muncul, ataupun banyak nama ya, yang ada di kepala Anda mungkin ya, yang Anda nilai menjadi sahabat terbaik Anda. Dan di Starlight episode 8 Juni 2006 ini, kita akan membahas soal persahabatan. Dan sedikit sejarah untuk Hari Sahabat Nasional ini. Hari Sahabat pertama kali secara terbuka diusulkan oleh World Friendship Crusade pada tanggal 30 Juli 1958. Iya, tentunya organisasi ini merupakan organisasi yang mendorong perdamaian melalui persahabatan. Sehingga PBB sebagai organisasi persatuan dunia juga tak ketinggalan dalam memperjuangkan penetapan Hari Sahabat ini, Rekan Jati. Untuk menandai adanya Hari Persahabatan Nasional atau Internasional, bahkan PBB mendorong para organisasi internasional, pemerintah setiap negara dan kelompok masyarakat sipil untuk mempromosikan hari ini. Dan tentunya Rekan Jati, mengingat soal persahabatan ya, tentu juga ada rasa kepedulian. Kemarin di tanggal 7 Juni 2006 kita memperingati Hari Kepedulian Sedunia ya, Hari Peduli Sedunia ya. Tapi di tanggal 8 Juni 2026 ini kita memperingati Hari Persahabatan Dunia, yang mana masih berdekatan ya Rekan Jati ya. Namun juga kita dari Aceh ingin menyampaikan rasa peduli kita kepada saudara kita yang ada di Sulawesi Utara, yang saat ini mungkin sedang dalam proses evakuasi ya, ataupun proses pemindahan lokasi untuk masyarakat Sulawesi Utara karena sempat terjadi gempa 7,7 skala Richter ya, dan juga tsunami kecil terjadi di Sulawesi Utara dan juga Maluku Utara. Oke, semoga saudara-saudara kita di sana ya tetap waspada dan tentunya selalu selamat ya.

Iya, rekan Jati, cuaca tidak tentu juga ya akhir-akhir ini ya. Kami juga ingin memperingatkan Anda ya, untuk Anda yang mungkin keluar rumah ataupun buat Anda yang beraktivitas banyak di luar, mohon untuk berhati-hati karena memang cuaca kita saat ini tidak tentu ya. Namun dari BMKG, untuk Banda Aceh saat ini kita akan didominasi hujan ringan dan juga berawan dengan rata-rata suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Dan tentunya dengan situasi ini diharapkan rekan Jati untuk selalu sedia payung sebelum hujan ataupun jas hujan ataupun menunda perjalanan sementara bila udara di luar ataupun cuaca di luar ya berangin dan tidak tentu. Untuk Anda yang akan berjalan keluar kota ya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara dan juga Aceh Timur diprediksi juga didominasi hujan ringan. Karena banyak jalanan yang belum sepenuhnya belum sepenuhnya lancar ataupun masih banyak jalan berlubang, Anda diharapkan untuk berhati-hati ya rekan Jati ya. Untuk daerah Aceh Tengah, Aceh Barat dan juga Aceh Besar, seminggu ini diprediksi akan didominasi berawan, hujan ringan hingga berawan ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda rekan Jati, dan juga kita masih menemani Anda sampai nanti di jam 10 ya. Sampai nanti di jam 10 di Star Night, selalu konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, rekan Jati Star Night malam hari ini akan membawa soal persahabatan. Dan mengingat juga kita hari ini hari persahabatan nasional ya, rekan Jati, bersama lagu Laki ini mungkin Jason Mraz menunjukkan rasa bersyukurnya ya, rekan Jati ya, mempunyai sahabat yang luar biasa tentunya. Dan juga rekan Jati, Anda bisa cerita ke kita ya, sahabat siapa sih yang membuat Anda merasa paling beruntung ya. Mungkin Anda bisa cerita soal persahabatan itu. Kita tunggu ya cerita Anda di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0656-514-1036. Dan buat Anda yang baru saja bergabung, kita di program Starnet akan menemani Anda sampai nanti di jam 10. Selalu konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

FM The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan jati buat Anda yang baru saja bergabung. Semoga Anda selalu konsen ya di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Bring back the era of One Direction ya, with the song What Makes You Beautiful. Memang buat kita jadi ingat ya, pada saat itu mungkin umur-umur kita masih remaja, ataupun buat Anda yang waktu itu juga lagi sering aktif-aktifnya ya di tahun 2012 ya. Kalau misalnya kita ingat-ingat, mungkin Anda juga sering main sama teman, keluar sama sahabat ya pada saat itu. Tapi tidak terasa ya, saat ini mungkin karena kesibukan, karena pekerjaan yang semakin bertambah, ataupun kita juga lebih sering istirahat di rumah, itu membuat kita juga akhirnya kurang ya untuk berinteraksi sama sahabat kita ataupun main sama sahabat kita. Tapi ternyata rekan jati, ketika kita merasa memiliki sahabat ataupun teman yang kita percaya, itu ternyata ada dampaknya loh untuk kesehatan. Iya, persahabatan ternyata baik untuk kesehatan. Mungkin banyak yang tidak menyangka ya rekan jati ya, persahabatan bukan hanya untuk urusan hati ataupun urusan kepentingan untuk interaksi sosial saja, tetapi juga urusan kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki hubungan sosial yang kuat memiliki risiko lebih rendah untuk mengalami depresi, tekanan darah tinggi, ataupun masalah kesehatan yang lainnya. Bahkan hubungan pertemanan yang baik dikaitkan dengan umur yang lebih panjang. Tentunya para ahli juga menjelaskan bahwa ketika kita berbicara dengan teman yang membuat nyaman, tubuh akan lebih rileks, tingkat stres menurun, dan juga suasana hati menjadi lebih baik. Sebaliknya, rasa kesepian yang berkepanjangan bisa berdampak negatif juga untuk kesehatan fisik maupun mental. Dan tidak pernah salah ya rekan jati ya, kita ketika kita merasa kesepian ataupun ketika kita butuh teman cerita, Anda menelpon ataupun bertemu dengan sahabat Anda. Karena itu juga baik untuk kepentingan kesehatan Anda dan juga sahabat Anda. Dan juga ada fakta menarik nih rekan jati, di beberapa negara kesepian bahkan mulai dianggap sebagai isu kesehatan masyarakat karena dampaknya yang cukup serius terhadap kualitas hidup. Ayo, kalau misalnya kita tanya nih, siapa sahabat rekan jati dan bagaimana persahabatan Anda, kira-kira sudah ada nama belum rekan jati yang mungkin muncul ya di pikiran Anda, ataupun Anda ingin bercerita tentang persahabatan itu, untuk menghargai persahabatan itu, boleh cerita ke kita ya di 08 11 682 1036, atau di 06 514 1036. Ceritanya kita tunggu, tapi rekan jati kami harapkan untuk selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kalau kita bicara soal kekayaan ya, tapi memang kekayaan itu tidak hanya tentang uang, rumah, ataupun kendaraan. Tapi tahukah Anda, para peneliti juga menemukan bahwa persahabatan yang sehat ternyata punya pengaruh besar ya terhadap kebahagiaan dan kesehatan seseorang. Tadi kita juga udah bahas ya betapa pengaruhnya persahabatan itu ya untuk seseorang. Dan juga tentunya kualitas persahabatan itu adalah hubungan yang positif ya rekan Jati ya. Dan tentunya hubungan yang baik juga memberikan kepuasan tersendiri ya untuk hubungan Anda bersama sahabat Anda, agar untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Rekan Jati, sudah ada penelpon yang terhubung bersama kita ya. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Halo, suaranya apakah jelas? Oke, sepertinya ya, kalau di kita suaranya agak kecil nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baru nih, baru kedengaran nih suaranya. Ini bersama Yahbit ya?
1: Iya, ini kata.
0: Ini sama Gigi malam hari ini.
1: Iya, sama Gigi. Mohon maaf,
0: tidak tadi. Iya, Yahbit, sekarang suara Gigi udah jelas belum ya?
1: Hah?
0: Sekarang suaranya udah jelas belum ya?
1: Iya.
0: Oke, Yahbit, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Sekarang posisinya di mana, Yahbit?
1: Ini di warung kopi.
0: Oh, di warung kopi lagi ngopi ya?
1: Iya.
0: Yeah. Sehat kan, Yahbit ya? Kenapa, Yahbit?
1: Alhamdulillah. Gigi mau kopi nggak?
0: Oh boleh, nanti kapan-kapan ya, Gigi mau kopi. Oke, Yahbit, kita iya. Yahbit, kita lagi ngomongin soal sahabat, kita lagi ngobrol soal sahabat. Yahbit punya sahabat nggak? Yang Yahbit deket banget.
1: Iya lah.
0: Wih, siapa itu Yahbit?
1: Kawan-kawan.
0: Oh, kawan-kawan. Yahbit, kenapa sahabat penting banget untuk Yahbit? Penting sekali untuk Yahbit.
1: Iya.
0: Tempat curhat ya. Halo Yahbit.
1: Halo.
0: Iya. Yahbit, seberapa sering curhat atau cerita sama sahabat?
1: Ada cerita yang baik.
0: Oleh. Oke, okay. Yahbit, suaranya agak hilang nih Yahbit. Boleh dekat sedikit ya sama teleponnya?
1: Iya.
0: Iya. Gimana Yahbit?
1: Ya, ini.
0: Oke, udah jelas.
1: Halo, Dek Gigi.
0: Halo, Yahbit. Iya, kalau dengan sahabat, seberapa sering Yahbit cerita-cerita, Yahbit?
1: Kayak mana?
0: Kalau dengan sahabat, seberapa sering Yahbit saling cerita? Bercerita?
1: Sering, Bi.
0: Oh, sering. Gimana, Yahbit, setelah bercerita dengan sahabat, apa yang Yahbit rasakan?
1: Enak lah.
0: Lebih enak ya, lebih tenang ya?
1: Iya, lebih senang, lebih enak gitu. Kalau gak pendam gitu katanya.
0: Oh, oke, senang dengarnya. Oke, mungkin Yahbit mau kirim salam untuk sahabat Yahbit?
1: Iya, sama Gigi, sama Eman, Dek Gigi. Ya,
0: terima kasih. Terima kasih, Yahbit.
1: Sama ayah Pulo gitu.
0: Oh, ayah Pulo.
1: Sama, ya. Nadia, sama Juju,
0: sama Juju,
1: Juju di Sabang, kalau maknanya di Wadun, di Kampung Keraman.
0: Iya.
1: Lah ya semua ya.
0: Oke, kalau hari ini pengen denger lagu apa ya, Bit?
1: Lagu apa, terserah sama Gigi aku ya.
0: Terserah sama Gigi, putarkan tuh ya, Bit, sahabat dari Andara The Backbone.
1: Ya.
0: Gigi putarkan sahabat ya dari Andra The Backbone ya untuk Yahbit ya.
1: Boleh.
0: Oke, terima kasih Yahbit sudah.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, Yahbit baru saja menelpon kita ya. Memang yang disampaikan Yahbit bahwa rasa senang tentu akan menghampiri kalau kita bercerita atau curhat ya ke teman kita, rekan jati ya. Dan tentunya untuk Yahbit sudah lama juga ya Gigi tidak mendengar Yahbit menelpon kita ya. Semoga Yahbit sehat selalu dan tentunya Yahbit juga adalah salah satu sahabat kita ya di 103,6 JTFM dan salah satu pendengar setia kita juga. Dan untuk rekan JT yang ingin cerita juga boleh ya di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-41036 di 0811-682-1036 atau di 0651-41036. Sampaikan salam hangat Anda untuk sahabat Anda, siapa tahu juga selalu konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Dan tentunya ada sahabat dari Andra The Backbone, spesial untuk Yahbit.
1: Pasti bukan lawanku.

0: Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Masih menemani Anda sampai nanti di jam 10 ya di program Star Night episode 8 Juni 2006 bersama Gigi. Terima kasih buat Anda yang sudah selalu konsen ya. Rekan Jati tidak perlu repot-repot untuk menghitung berapa banyak teman yang dimiliki. Karena berapa banyaknya teman atau jumlah teman dekat yang Anda miliki itu tidak penting. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kualitas hubungan pertemanan Anda.

0: Ternyata tidak masalah jika Anda punya teman yang sedikit, tapi yang penting yang Anda jaga adalah kualitasnya. Walaupun sahabat Anda itu berasal dari teman kerja Anda. Yuk kita dengerin salah satu cerita dari rekan Jati kita ya. Rekan Jati yang sudah terhubung bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Gigi.
0: Selamat malam. Dengan siapa dan di mana saya berbicara hari ini?
1: Dengan Kak Ami Dinesu.
0: Oh, Kak Ami Dinesu. Apa kabar ya, Kak?
1: Ya.
0: Apa kabarnya hari ini?
1: Oh, alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Kak Ami, sekarang kita tanggal 8 Juni ini diperingati sebagai Hari Persahabatan Nasional. Iya, jadi temanya sahabat nih Kak, episode hari ini.
1: Iya, Kak Ami kok dengar kata-kata sahabat kan? Sedih.
0: Oh, kenapa sedih?
1: Ada kawan yang ada yang kena tsunami dulu.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti ya Kak ya, doanya selalu dikirimkan ya Kak ya, ke sahabatnya ya.
1: Insyaallah.
0: Oke, kalau Kak Ami sendiri mendengar kata sahabat, apakah mengingat satu nama Kak Ami?
1: Ada.
0: Mau cerita Kak Ami? Halo Kak Ami.
1: Halo Kak Ami.
0: Boleh, halo. Boleh diceritakan Kak Ami lagi dekat radio ya? Saat ini ya, Kak.
1: Iya,
0: boleh kita jaga jarak dulu ya Kak ya dari radionya ya, karena bergema di kita.
1: Kayak gede ya?
0: Iya, lumayan nih Kak. Oke, sudah aman Kak?
1: Udah.
0: Oke, udah jernih suaranya. Kak Ami boleh cerita ke kita dong kenapa sahabat yang Kak Ami rindukan itu berharga buat Kak Ami?
1: Dulu ya, sering ngumpul, sering belajar bareng.
0: Belajar bareng ya?
1: Sering belajar bareng. Iya. Habis itu cerita-cerita tentang apa gitu kurang kan. Cuman pembahasannya ya kayak apa ya, random gitulah.
0: Oh random, itu yang bikin kangen ya. Obrolan ya, yang luas ya Kak ya.
1: Kalau yang ini kan ada satu kan, namanya Fanny. Jadi iya, ini dari SMP kena tsunami dia. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang kan. Habis itu dia ini satu kelas waktu SMP dan satu kelas waktu SMA. Tapi enggak habis gitu. Misalnya dia kelas 2 udah pindah kan. Cuman berkesannya dia tuh kayak belajar sama-sama. Misalnya maaf cakap kadang nyantek sama-sama.
0: Momen-momen pas zaman waktu sekolah dulu lah Kak ya.
1: Iya, habis itu dia ada masalah kita ikutan gitu kan.
0: Oh,
1: misalnya ikut bantu.
0: Ya. Oke.
1: Karena kan pernah nih kan dia nilainya tak ketuker tak kayak mana. Pokoknya ada yang gak terima nilai dia segitu. Jadi dia ngelaporkan ke gurunya kan. Yeah. Jadi diperbaiki nilai dia.
0: Wah, justru ingat ya Kak Ami. Kak Ami ingat sangat detail ya, berarti persahabatan ini memang sangat berharga ya buat Kak Ami ya.
1: Ya, tapi karena dia udah menikah, jadi agak renggang kan. Misalnya karena dia udah ada keluarga gitu kan. Kabarnya pun juga kadang sesekali gitu kan sih kabar.
0: Iya. Jadi memang sudah sibuk dan kesibukan masing-masing. Tapi justru semoga nanti suatu waktu bisa ketemu lagi ya Kak Ami ya, mengulangi masa lalu ya, walaupun tidak sama ya. Tapi tentu kan saling percaya itu masih ada sampai sekarang ya Kak ya.
1: Iya.
0: Itu yang berharga. Oke, mungkin kalau mau kirim kata-kata atau salam ke sahabatnya, Kak Ami pengen bilang apa ke sahabat Kak Ami?
1: Semoga sehat terus, dilancarkan semua kegiatannya, rezekinya.
0: Amin.
1: Terus disegerakan untuk yang baik-baik.
0: Amin. Semoga juga doanya kembali ke Kak Ami ya.

0: Amin, Allahumma amin.
1: Kak Ami, kalau pengen kirim lagu atau mungkin Kak Ami pengen denger lagu apa malam hari ini? Kita bisa carikan?
0: Ada nih.
1: Apa itu, Kak?
0: Tulus.
1: Tulus. Oke, okay, pengen judulnya apa, Kak?
0: Apa ya? Tunggu. Remedy.
1: Oke. Okay. Ini spesial untuk sahabat Kak Ami ya?
0: Enggak, biasa aja.
1: Untuk biasa aja, oke. Okay. Apakah judulnya, Kak, bisa kita bantu carikan?
0: Remedy.
1: Remedy, kita coba cari ya, Kak, ya, untuk Kakak ya. Remedy, Kak, ya?
0: Ada.
1: Okay.
0: Ada tuh, ha.
1: Oke, okay. Remedy. Sebentar, Kak, ya. Kalau terakhir ketemu kapan, Kak?
0: Udah setengah tahun yang lalu ada.
1: Setengah tahun yang lalu, oke. Okay. Oke, okay, semoga bisa ketemu lagi ya dalam waktu dekat, Kak, ya.
0: Amin.
1: Kak Ami, Remedy Tulus sudah kita masukin ke playlist. Terima kasih sudah menelpon ya, Kak, ya.
0: Oke, okay, sama-sama. Salamnya nggak ada nih?
1: Boleh, salam ke siapa, Kak?
0: Salamnya pertama buat Gigi.
1: Terima kasih,
0: ya,
1: Kak.
0: Ya, kayak biasa Kak Ami salam, kan?
1: Iya.
0: Yang kayak biasa Kak Zu, kok kawan Kak Ami tuh gak dengar radio dia. So, kawan Kak Ami gak dengar radio dia.
1: Hmm.
0: Salamin pun gak tahu kan.
1: Gak apa-apa, yang penting kan doanya nyampe kan, Kak.
0: Amin. Habis itu buat Kak Zu di Sabang, buat Fitri Darussalam, buat Wak Doli Kampung Keramat, Kak Kiana, buat Kak Anis di Tungko, buat Kak Nuri Kampung Pandai, buat Pak Ale, buat Muharar, buat Munawir, buat Bareja.
1: Oke, itu aja. Semoga salamnya nyampe ya, Kak, ya.
0: Amin.
1: Amin. Oke, terima kasih kami sudah menelpon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, rekan Jati, kalau misalnya cerita dari Kak Ami memang ya, walaupun kejadian atau kenangan bersama sahabat itu sudah lama terjadi, tapi rasa percaya itu ya yang tidak akan hilang ya, rekan Jati ya. Tentu rekan Jati, kita ingin sekali dengar cerita-cerita Anda selanjutnya, tapi setelah nomor bagus berikut, spesial untuk kami, Remedy dari Tulus.

Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ya, buat rekan Jati yang baru saja bergabung, tidak terasa ya kita mungkin Anda yang baru bergabung, baru mendengarkan Jati FM ya dalam perjalanan pulang, gak apa-apa, tetap konsen ya, karena setelah ini ada yang menemani Anda. Lebih seru lagi, ada Rama ya di program Apa Ceritanya. 8 Juni 2026 di episode Star Night ini kita membahas soal Hari Persahabatan Nasional ya rekan Jati ya, dan tema hari ini memang kita bicara soal sahabat. Tadi udah ada Kak Ami yang cerita sahabatnya waktu SMP melewati masa-masa yang seru. Mungkin Kak Ami relate banget ya sama lagu Hindia Everything You Are ini ya, yang lagunya memang lagi top banget akhir-akhir ini. Bercerita tentang sahabat-sahabat kita ya rekan Jati ya. Dan tentunya rekan Jati, sahabat lama itu bukan soal berapa lamanya kita berteman ya sama sahabat itu ya. Mungkin bertahun-tahun tidak jumpa, tapi menariknya seringkali obrolan terasa mengalir begitu saja ketika waktu sudah tidak lagi memisahkan. Mungkin bertemu hanya sesekali, tapi kualitasnya memang beda ya rekan Jati ya. Ternyata penelitian menunjukkan bahwa kenangan sosial memiliki kemampuan yang kuat nih rekan Jati untuk membangkitkan kembali emosi positif dan juga membuat Anda lebih bahagia ketika Anda kembali lagi momen bersama sahabat. Ternyata otak kita dapat memunculkan kembali perasaan nyaman dan bahagia yang pernah kita rasakan waktu itu. Jadi walaupun sudah lama tidak bertemu ya, mungkin Kak Ami ya, tapi kalau sekali ketemu, tenang aja kok, kualitas pertemanannya masih akan tetap sama dari kakak terakhir kali ketemu. Luar biasa ya rekan Jati ya. Ya buat rekan Jati yang pengen cerita juga ya, bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0811 682 1036 dan juga 0651 410 36. Ada request nih rekan Jati, ada lagu pilihan dari salah satu pendengar kita yaitu Bella dengan judul lagu Nina, yang katanya memang ini lagu yang romantis tapi juga penuh merelakan. Oke, selalu konsen ya di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Fis Nina.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, tidak terasa ya, waktu sudah mulai menunjukkan pukul 10. Sudah saatnya Gigi pamit dari ruang dengar Anda dari Star Night episode 8 Juni 2026. Selamat Hari Persahabatan Nasional, dan semoga Anda dan sahabat Anda tetap menjaga hubungan ya. Dan perlu diingat Rekan Jati, jumlah sahabat itu tidak penting, tapi sebagaimana kalian menjaga kualitas persahabatan itu. Dan banyak orang yang mengira ya Rekan Jati ya, persahabatan yang baik adalah persahabatan yang selalu kompak dan sepakat dalam sebagian hal. Padahal kenyataannya, sahabat sejati justru beda pendapat tanpa harus kehilangan rasa hormat. Menurut salah satu psikologi, hubungan yang sehat bukanlah hubungan tanpa konflik, tapi melainkan hubungan yang mampu menyelesaikan perbedaan dengan baik. Semoga Anda juga dapat bertemu ya sahabat Anda yang mungkin sudah Anda rindukan ya Rekan Jati ya. Sama seperti Anda yang mungkin merindukan Rama melanjutkan program ini. Di program Apa Ceritanya yang juga tidak kalah seru. Dan sudah waktunya Gigi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. All right, let's go.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Jati ya, dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Sehat dong pastinya ya. Kembali lagi bareng Rama yang bakal menemani Anda dari pukul 10 hingga nanti di pukul 12 di program Apa Ceritanya. Jadi buat ada yang boring pada malam hari ini atau yang lagi overthinking nih biasanya ya, apalagi kita sudah menjalani aktivitas dari pagi sampai nih jam 10, pasti ada hal yang pengen diceritakan atau ada sesuatu yang mungkin something ya, mungkin ya, tapi gak apa-apa rekan Jati. Dan jangan lupa rekan Jati istirahat ya pada malam hari ini. Jadi tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Tenanglah dalam diam, langitkan saja setiap doamu. Jangan pernah ragu karena Allah tahu setiap isi hati dan harapanmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, masih di Solo 3,6 Jot FM, The Heart of Banda Aceh nih, Rekan Jati. Waduh ya, Rekan Jati. Pastinya kita bakal apa nih, overthinking pada malam hari ini ya, tentunya bareng Rama. Dan pastinya Rekan Jati hari ini yang lagi sibuk kerja gitu ya, lagi memikirkan kerja. Semoga semuanya pada bisa istirahat ya di jam 22.13 ini. Dan semuanya semoga bisa beristirahat dengan tenang. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though. Nah Rekan Jati, ngomong-ngomong tentang kerja nih ya, atau biasanya kalau lagi lelah tuh pulangnya kemana di Rekan Jati? You were throwing up, then you smiled over your shoulder. Rumah ya Rekan Jati, apa yang terlintas di pikiran Anda saat mendengar kata rumah? Mungkin sebuah bangunan sederhana, tempat keluarga berkumpul gitu Rekan Jati, atau mungkin aroma masakan ibu yang selalu ya mengingatkan kita pada masa kecil nih. Nah, rumah bukan hanya sekadar soal dinding ya Rekan Jati dan atap biasanya gitu. Pastinya rumah adalah tempat kita kembali gitu Rekan Jati. Jadi hari ini Rekan Jati, kita bakal cerita tentang rumah. Hal yang disebut dengan rumah tuh apa sih sebenarnya Rekan Jati? Atau hal yang seharusnya tempat menjadi tempat ternyaman kita? Atau tempat yang seharusnya menjadi tempat kita berkeluh kesah? Ya, pada akhirnya kita gak bisa mendapatkan itu di rumah. Atau rumah kita sebenarnya bukan di rumah itu sendiri gitu Rekan Jati. Rumah kita mungkin di tempat orang lain, kawan, sahabat, atau keluarga. Apa sih yang sering kita pikirkan dalam benak kita kalau disebut dengan rumah gitu ya. Jadi buat Anda pada malam hari ini yang mau bercerita bareng kita, yang kalau mau cerita tentang rumah atau sesuatu, boleh ya bercerita bareng kita nih Rekan Jati. Bisa telepon via WhatsApp kita di 0811-682-1036 atau bisa di 0651-410-36. Ditunggu, aduh waduh, udah tipu nih Rama nih Rekan Jati ya. Ditunggu ya untuk cerita rumahnya dari versi Anda. Jadi tetap konsen di 103,6 JTFM. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Ya, masih di 103,6 Joto FM, The Heart of Banda Aceh, ini rekan jati. Waduh ya, itu dia tadi dari Geisha ya, Jika Cinta Dia. Oke ya, itu tadi dia juga requestan dari teman kita ya, yang ada di Jawa Tengah gitu ya. Dia cerita juga nih bareng kita nih, katanya Assalamualaikum, selamat malam. Ada Winarsu nih di Pemalang, Jawa Tengah katanya. Terus kalau mendengar kata rumah nih, yang terlintas di pikiran adalah mistis ya rekan jati katanya. Terus kata dia request nih Geisha, Jika Cinta-Cinta Dia. Oke ya, untuk Winarsu sudah kita putarkan dia itu tadi, Jika Cinta Dia gitu ya. Semoga dengan apa yang sudah didengarkan tadi, rindunya atau sesuatu yang ada di balik lagu itu bisa tersampaikan ya.
1: Tak pernah kau tahu dalamnya rasa cinta.
0: Nah, yang seperti Rama bilang tadi nih rekan jati, kalau kita berbicara tentang rumah atau berbincang tentang rumah, pasti kita bukan hanya rumah yang kita tempati gitu ya, tetapi juga makna rumah itu tersendiri dalam kehidupan kita. Karena seringkali rumah menyimpan cerita, kenangan, dan rasa yang tidak pernah tergantikan nih rekan jati.

0: Nah, rekan Jati, alhamdulillah hari ini sudah ada yang bergabung bersama kita di 103,6 Jati FM. Boleh kita angkat dulu nih rekan Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rama, oke.
0: Kayaknya Rama nggak kenal nih.
1: Kok nggak kenal cewek cantik ya di Instagram nggak kenal.
0: Canda Fitri. Fitri kan?
1: Iya betul.
0: Takutnya nanti salah sebut lagi nih Fitri.
1: Dia pun udah kenal orang-orang ya kan.
0: Oke, Fitri, gimana kabarnya pada malam hari ini? Sehat dong?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Fitri ya. Lagi di mana nih Fitri?
1: Lagi di rumah nih, baru siap makan malam.
0: Apa tuh? Makan apa tadi malam? Tadi malam gak tuh? Barusan?
1: Tumis kangkung sama ikan sambal lado.
0: Waduh, enak ya Fitri ya. Di tengah-tengah kepanasan Banda Aceh ini ya Fitri ya.
1: Ya, karena gara-gara apa tuh? Gempa tsunami Filipina gitu ya kan.
0: Oh iya, Fitri ada terasa?
1: Enggak sih, di Banda Aceh enggak di
0: sini. Oh, gitu.
1: Kalau sempat ramah enggak juga kan?
0: Enggak juga enggak. Ya, sama-sama Banda Aceh kita Fitri.
1: Cuma di Medan kan ada katanya kejadian juga kan di Medan kan?
0: Betul.
1: Orang tuh terasa gitu kan. Tapi sangat parah tapi di daerah Filipina ya. Ramalan.
0: Iya Fitri.
1: Semua rumah-rumah hancur. Habis itu bangunan-bangunan kayak gitu hancur semua gitu kan. Orang tuh pun apa namanya? Pokoknya ini ya tsunami-nya gitu. Parah daripada kita juga 2004 kemarin ya waktu kejadian tsunami. Sama kayak kita gitu, tapi lebih parah orang tua lagi tsunami-nya gitu ya.
0: Oh gitu ya. Fitri ya.
1: Emang Rama gak baca berita di IG gitu.
0: Setahu Rama gempanya 7,9-an gitu Fitri. 7,9 apa 7,6?
1: Iya betul. 7,7. Tapi kalau di Banda Aceh dulu 8,2 gak salah waktu gempa dulu.
0: Betul.
1: Di Banda Aceh 2004. Itu semua apa ke semua pun manusia pun meninggal semua ya kan, sama juga kayak Filipina gitu. Jadi ya sama semua gitu Pak ya, kita turut berduka cita juga buat apa warga-warga Filipina di sana yang kena musibah ya.
0: Ramah
1: ya gitu ya.
0: Betul Fitri, apalagi katanya kan sudah apa berpotensi tsunami lagi ya Fitri ya, kata-katanya
1: iya,
0: sih.
1: Iya, katanya di Filipina mau kejadian tsunami lagi katanya gitu.
0: Semoga aja gak terjadi ya Fitri ya.
1: Iya, mudah-mudahan mereka apa namanya dikasih rahmat sama Allah gitu ya kan.
0: Amin.
1: Karena pun di sana ada juga TKW ya kalau salah ya.
0: Iya TKW
1: ya. Ada yang TKW di sana juga meninggal gitu gara-gara mereka ke sana orang mana entah atau pokoknya kerja TKW di Filipina gitu ya sampai meninggal berapa orang lah gitu sama.
0: Oke. Makasih Fitri sudah cerita pada malam hari ini. Mau diputarin lagu apa nih Fitri?
1: Apa ya? Apa ya Rama enaknya?
0: Apa tuh?
1: Dan ini aja lah.
0: Apa?
1: Aduh, tadi ingat loh. ini darinya Rosa aja lah.
0: Judulnya apa tuh?
1: Rosa.
0: Judulnya?
1: Judulnya apa ya?
0: Ayo, apa?
1: Atas nama cinta hati ini tak mungkin terbagi. Apa juga? Atas nama cinta ya?
0: Atas nama cinta?
1: Iya.
0: Ntar ya, Rama carikan ya.
1: Kayak liriknya gitu lah. Aku wanita.
0: Iya, atas nama cinta.
1: Oke deh. Oke,
0: salam-salamnya buat siapa nih, Fitri?
1: Yang pertama buat Rama, saya selalu senyum, rezeki dan beri kesehatan selalu buat Rama. Udah makan malam namanya.
0: Alhamdulillah tadi, udah. Udah.
1: Belum satu piring lagi kayaknya.
0: Betul banget nih Fitri.
1: Kalau mau makan lagi ya udah nggak apa-apa, makan aja lagi nanti ya, aku pulang aja nanti.
0: Betul.
1: Terus suap-suap penyiar jadi FM ada Gigi tadi ya, baru
0: ada
1: tadi Gigi ya.
0: Iya betul banget.
1: Mbak Gigi juga saya selalu tadi karena mau masuk tempat Gigi, rupanya tadi pada oke gitu kan. Nah, ya udah, gimana sih, guanya sih lagi mau ke IG juga gitu kan, jadi ya guanya nggak jadi deh masuk.
0: Oke, buat siapa lagi nih?
1: Sekarang kesibukannya sering buka Instagram gitu ya, ramanya sambil kerja sambil buka Instagram gitu. Kalau Fitri kayak gitulah.
0: Oke, Fitri.
1: Karena kita nggak ada Rama, cuma IG doang gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Rama nggak ada TikTok.
1: Sama juga. Buat Kak Zuzu di Sabang, saya selalu di keluarga Wak Dom juga di Kapok Keramat. Halo.
0: Apa tuh?
1: Rama. Pikir nggak ada lagi orang tadi.
0: Ada dong pastinya.
1: Wak Dom juga di Kapok Keramat. Kak Amin, Mimi dan juga Bang Lima selalu juga Bang Peri. Kalau beliau dan diberi kesehatan. Dan sudah. Saya sudah selesai dan orang-orang sekolah dan selalu beri kesehatan terus Bang Peri SM. Habis itu Mbak Muharam juga saya selalu. Ada lagi TikTok, Rama?
0: Rama tidak ada.
1: Oke deh. Mbak Rama, saya selalu dan tanya umur terus ya.
0: Oke.
1: Itu aja, Rama. Yuk, terima kasih. Terima kasih waktunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi rekan jati dari Fitri ya di Darussalam. Tadi ada cerita-cerita tentang tsunami ya. Tsunami, gempa gitu ya. Dan juga berkompetisi. Salah gak sih? Semoga teman-teman kita semuanya yang ada di Filipina. Semoganya semuanya tetap aman, damai. Dan... buat teman-teman kita juga yang ada di sana, hati-hati lagi karena kita nggak tahu nih rekan jati ya apa yang terjadi setelah ini. Karena Rama pernah lihat nih tadi di TikTok ya, ada yang lagi sekolah gitu upacara baru jatuh gitu bangunannya. Waduh ya, sangat ngeri ya rekan jati ya. Dan semoga buat kita juga semuanya tetap hati-hati nih rekan jati. Yang tidak berpikir. Nah buat Anda yang mau cerita bareng Rama ya, pada malam hari ini tentunya di zona apa ceritanya, boleh nih rekan jati. Rama tunggu ya di 0651410 36, atau via WhatsApp kita ya di 0681820 36. Jika cinta dia ku coba. Iya rekan jati, sebelum kita bakal dengerin nomor-nomor bagus ya pada malam hari ini, ada satu ungkapan yang mengatakan bahwasannya rumah adalah tempat di mana hati merasa tenang. Gitu rekan jati ya. Rumah itu selalu berarti, tidak selalu maksudnya ya, tidak selalu berarti bangunan fisik. Kadang rumah adalah keberadaan orang-orang yang membuat kita bisa diterima. Kita yang lagi sibuk bekerja pada hari ini, mungkin yang kita lagi lelah-lelahnya dari pagi masuk kerja sampai jam 10 malam baru kita pulang ke rumah. Apakah rumah sudah menjadi tempat ternyaman kita gitu ya? Ada yang merasa rumah adalah keluarga juga, dan ada yang menemukan rasa rumah dalam persahabatan, bahkan ada yang merasa nyaman di komunitas tertentu. Jadi rumah kita bukan hanya sekedar tempat-tempat yang kita tempati saat ini gitu. Bisa jadi komunitas adalah rumah kita untuk berpulang, atau sesuatu yang bisa jadi tempat kita pulang gitu ya, tempat, suasana gitu rekan jati. Nah mungkin itulah alasan mengapa banyak orang rela menempuh perjalanan jauh ya, hanya untuk pulang. Waduh, di banget nih. Karena nih rekan Jati, yang sesungguhnya yang dicari bukan sekedar alamat, tetapi rasa nyaman yang sulit ditemukan di tempat orang lain. Ini dia satu nomor bagus buat Anda tadi dari request ya, Fitri di Darussalam. Semoga pada malam hari ini semuanya tidur dengan nyenyak ya. Dan selamat malam dan selamat mendengarkan Rosa Atas Nama Cinta.

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini. Ingat apa yang kamu kejar. Dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Ya, tentunya masih di 103,6 JLT FM dan di zona apa ceritanya nih rekan JLT. Itu dia tadi God Bless rumah kita ya. Semoga rumah ini menjadi rumah yang paling nyaman buat kita. Jadi ada cerita dan kenangan yang mungkin bisa saja menjadi sebuah harapan ya nanti ke depannya. Walaupun kali ini rekan Jati semuanya atau buat Anda dimanapun berada, kalau rumah kita belum ditemukan pada hari ini, one day ya. Kalau orang-orang bilang tuh biasanya one day atau in another life gitu ya, atau when gitu ya, bisa ya ngewujudin semua itu nanti kita. Dan kita bisa ngerasain hal-hal yang mungkin seharusnya dilakukan orang-orang yang katanya kalau pulang itu ke rumah.
1: Tempat tinggal kita tanpa hiasan.
0: Nah, rekan Jati, buat Anda juga ramai ingatin untuk memperbanyak minum air putih. Kenapa selalu ramah mengingatkan hal tersebut ya? Karena itu sangat penting tentunya. Jadi dengan 2 liter setiap harinya atau 8 gelas air putih, semoga bisa mempersehat tubuh kita juga rekan Jati. Dan tentunya bisa menyehatkan dan membugarkan badan kita. Jadi jangan lupa untuk minum air putih ya. Tapi nih rekan Jati, pernah gak sih kita kalau di rumah itu sibuk mempercantik rumah dengan berbagai perabotan tetapi lupa memperindah suasana di dalamnya? Oke, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini rekan Jati di 103,6 Jati FM. Boleh kita angkat dulu nih rekan Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
0: Okay. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kak Zu. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Waduh, jadi bilang-bilang oke terus nih.
2: Iya. Soalnya lagi ngomong sama Rama. Oke.
0: Okay. Oh iya, siap Kak Zu. Kak Zu lagi di mana? Lagi di rumah. Iya kan?
2: Ya betul. Betul sekali, oke.
0: Oke, Kak Zu, gimana cuaca di Sabang hari ini, Kak Zu? Panas ya?
2: Alhamdulillah, cuaca siang tadi apa sekarang?
0: Sekarang, siang tadi, dan hari ini.
2: Oh, kalau siang tadi, alhamdulillah, cuacanya terik.
0: Terik.
2: Malam, biasa aja. Nggak dingin, nggak panas, oke?
0: Oke, Kak Zu, hari ini kita cerita tentang rumah nih Kak Zu ya. Kalau dari versi Kak Zu, rumah untuk Kak Zu berpulang itu siapa Kak Zu?
2: Rumah?
0: Rumah untuk Kak Zu bisa pulang, mungkin Kak Zu kalau di rumah bisa tenang gitu. Siapa nih rumahnya?
2: Oh, yang jelas. Nah, keluarga Kak Zu dong.
0: Oke, keluarga Kak Zu ya. Momen-momen bersama keluarga yang paling Kak Zu ingat sampai sekarang apa tuh Kak Zu?
2: Ya momen-momennya kayak makan bareng.
0: Makan bareng. Apalagi nih?
2: Main ludo bareng sama suami sama anak. Terus ada satu keseruan yang nggak bisa dibilang ya.
0: Betul.
2: Walaupun mereka kerjasamanya menjatuhkan Kak Zu beda.
0: Betul.
2: Nggak masalah, itulah namanya keseruan.
0: Betul banget. Jadi hal apapun yang kalau kita lakukan bersama keluarga jadi dapet ya Kak Zu ya.
2: Betul sekali Rama.
0: Betul. Tapi ada gak sih Kak Zu hal satu momen aja yang betul-betul Kak Zu sampai sekarang gak bisa lupain gitu?
2: Momen-momen kebersamaan maksudnya.
0: Momen kebersamaan yang gak bisa Kak Zu lupain sampai sekarang gitu.
2: Momen apa ya?
0: Apa tuh Kak Zu?
2: Momennya di saat Kak Zu pertama kali punya anak lah.
0: Oh, jadi rasanya tuh gimana Kak Zu?
2: Ya, happy gitu.
0: Bercampur aduk Kak Zu ya.
2: Ya percaya nggak percaya kedepannya juga itu punya anak juga bisa juga punya anak.
0: Jadi ngerasa kalau kita tuh oh udah sampai di titik ini Kak Zu ya.
2: Akhirnya lahirlah Bidadari kecil kali ya.
0: Bisik. Waduh.
2: Pas Kak Zul lihat dengan wajah mungilnya, wajah tanpa dosa, aduh, gimana ya? Ada rasa terharu juga waktu pertama. Lalu kan waktu melahirkan itu kan operasi. Awal Kak Zul lihat, baru sudah sadar, baru Kak Zul lihat anak Kak Zul. Ya Allah, cantik rupanya anakku ini.
0: Aduh, deep banget ya Kak Zul ya. Oke Kak Zul, ya. Semoga nanti momen bersama keluarganya tetap dijalani setiap harinya dan ada momen-momen terindah ya Kak Zul ya. Oke Kak Zul, ya. Mau kita puterin ya. Lagu apa nih Kak Zul? Apa Kak Zul?
2: Enggak, mau saja. Lagu aja lah.
0: Apa tuh?
2: Jadi rumah kita ya. Kalau dari Ama Abar bisa Kak Zul enggak?
0: Apa tuh?
2: Boleh, Ama Abarnya boleh.
0: Apa?
2: Boleh enggak?
0: Boleh, buat Kak Zul boleh.
2: Kalau Kak Zul, Ama Abarnya syair kehidupan.
0: Syair kehidupan. Kita cari dulu Kak Zul ya.
2: Carinya di mana?
0: Di rumah Rama.
2: Wah, kalau nggak dapat kalau di rumah Rama.
0: Syair kehidupan. Ada nih Kak Zu. Waduh, kita bakal putarin ya setelah ini Kak Zu ya. Salam-salamnya buat siapa?
2: Oke, makasih banyak atas waktunya Kak Zu. Mau salam yang jelas buat Rama yang sekarang, bukan Rama yang dulu. Soalnya Rama yang dulu Kak Zu nggak kenal.
0: Ezek. Siap Kak Zu.
2: Kenal pun sekarang cuma suaranya doang. Orangnya udah tahu Kak Zu yang mana. Kemarin sempat Kak Zu lihat di live TikToknya ya. Mudah-mudahan sehat selalu Rama.
0: Amin.
2: Udah rezekinya juga.
0: Amin ya Allah.
2: Mudah-mudahan planning berumah tangga di tahun berapa? Tahun ini, tahun depannya lagi gimana?
0: Waduh, kalau udah siap nanti Rama kabarin kok Kak. Rama kirim undangannya buat Kak Zu.
2: Oke lah, mudah-mudahan lah semua yang Rama cita-citakan, Rama inginkan tercapai ya.
0: Amin.
2: Tidak lupa juga Kak Zu mau sapa buatnya siapa ya? Buatnya, kok lupa Kak Zu siapa? Buat Kak, Kak Ana di Suka Damai. Budi juga benar sehat. Habis itu buat Yabit. Buat siapa lagi ya? Buat semua-semua aja lah, berhubung udah malam.
0: Siap Kak Zu.
2: Oke lah, Kak Zu permisi ya, hati-hati ya. Kalau benar ini malam Selasa, hati-hati juga ya.
0: Siap Kak Zu.
2: Kalau malam-malam biasanya kecoak pada keluar semua.
0: Di sini ada yang kecil dan yang besar.
2: Ada lah, yang gak nampak pun ada. Iya kan, yang gak nampak kan ada, di kanan kiri kita ada.
0: Betul, betul banget.
2: Apalagi tuh yang di bawah meja tuh, jelas-jelas ada lagi nongkrong.
0: Kalau kita nggak mengganggu hidup orang lain, kenapa kita harus diganggu? Iya kan Kak Zu?
2: Yakin ada?
0: Yakin dong, Ezek.
2: Alhamdulillah, tegang keyakinan anda sekarang ya.
0: Siap Kak Zu.
2: Oke lah kalau begitu Kak Zu, permisi. Assalamualaikum Rama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi rekan jati dari Kak Zubaidah ya, dari Sabang. Tadi cerita bareng kita tentang deep keluarga gitu ya. Ada momen-momen haru yang bersama keluarga dan diingat sepanjang masa gitu ya Kak Zu ya. Apalagi momen pertama kali punya seorang anak gitu. Nggak ngerasa aja kalau, duh Zubaidah bisa nih di titik yang seperti ini gitu. Zubaidah bisa nih punya bidadari kecil yang bisa menemani Zubaidah nanti hingga akhir ayat gitu ya Kak Zu ya. Semoga keluarganya tetap sehat selalu, Kak Zu, diberi kemudahan dan diberi rezeki yang melimpah, Kak Zu, ya. Dan nanti bisa jarang-jarang bareng dan haji bareng, umroh bareng, Kak Zu, ya. Amin ya amin ya rabbal alamin. Kembali ya rekan Jati, yang seperti kita bilang tadi, banyak dari orang yang seperti kita mempercantik rumah dengan berbagai perabotan, tetapi lupa kalau sebenarnya suasana untuk memperindah di rumah di dalamnya itu tidak ada. Padahal nih rekan Jati, kehangatan di dalam rumah dibangun ya dari hal-hal yang sederhana. Dari menyapa anggota keluarga yang saat pulang ke rumah, atau makan bersama tanpa sibuk dengan ponsel nih. Karena di zaman sekarang, di zaman yang teknologi ini ya, apa-apa itu ya sosial media. Bahkan gara-gara sosial media juga kita jadi orang yang pendiam, introvert, gak mau cerita bareng gitu. Padahal seharusnya kita bisa memperlatih otak kita dengan komunikasi bareng keluarga. Betul ya rekan Jati, apalagi kalau dengan bahasa. Dengan bahasa dan komunikasi bisa jadi memperkuat otak kita dengan berpikir. Dan tentunya bisa kita menceritakan ya hal-hal yang mungkin keluarga kita lakuin gitu. Karena kita dengan bercerita, hati kita tentunya bisa lebih senang lagi. Tentunya hati kita juga bisa lebih lega lagi gitu ya. Kalau tidak dengan keluarga, orang tersayang, sahabat, teman, dengan siapa lagi kita bisa cerita gitu ya. Atau hanya sekedar meluangkan waktu yang bercengkrama bareng, pergi bareng ke tempat yang suasana indah, atau hanya hal-hal sederhana lain yaitu minum kopi bersama gitu ya. Jadi semuanya itu kembali lagi kepada kita, yaitu sebagai tempat pulang dan rumah. Ini dia satu nomor bagus buat Anda pada malam hari ini, menemani tidur Anda pada malam hari ini. Dan juga requestan dari Kak Zubaidah yang ada di Sabang. Jadi selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Talk Inspirasi.
2: Kita itu di website kita di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi itulah bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana ataukah masuk ke Banda Aceh, apa ke Sabang atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali. Itu real time ya. Nah, jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS ya, Early Warning System, peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan di laut. Nah, kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke Banda Aceh enggak. Nah, itu salah satunya dari situ juga, dan itu bisa diakses masyarakat umum ya untuk apa satelit dan radar ini.

0: Ya, tentunya masih bersama Rama nih Rekan Jati di Zona Apa Ceritanya Rekan Jati ya. Gak kerasa ya, sudah 1 jam setengah Rama menemani Anda di Zona Apa Ceritanya. Dan tentunya ada nomor-nomor bagus yang menarik buat Anda juga. Dan ya, bisa menemani Anda pada malam hari ini bersantai di rumah atau dimanapun itu nih Rekan Jati. Jadi tetap konsen di 103.6 Jati FM.
1: It's easy for those who gone.
0: Nah, ngomong-ngomong nih Rekan Jati, tentang yang menggambarkan rumah bagi Anda, gimana nih Rekan Jati? Udah dapet gak momen-momen kalau kita itu kembali ke rumah atau tempat yang bisa menjadi tujuan dan titik akhir kita untuk bisa bercerita? Sudah didapatkan gitu. Atau ada hal-hal yang mungkin ya gak dapet gitu. Bukan gak dapet sih, kayak ada momen-momen yang kita capek pulang ke rumah, lelah pulang ke rumah, tapi nyatanya sebenarnya itulah tempat yang paling ternyaman. Kita jadi gak nyaman gitu Rekan Jati ya. Semoga Anda juga kembali lagi ditenangkan hati dan pikirannya. Ya, buat Anda nih Rekan Jati yang besok pada mau kerja gitu ya. Besok hari apa nih Rekan Jati? Pasti pada ingat kan besok hari apa ya? Tetap hari kerja gitu ya. Hari Selasa ya Rekan Jati. Semoga tetap semangat di hari kerjanya. Dan juga jangan lupa untuk menyiapkan barang-barang yang perlu, barang-barang yang besok bakal kita bawa. Apalagi hal-hal yang mungkin kecil tapi sebenarnya berguna gitu ya. Jangan lupa juga bawa dompet, jangan lupa bawa KTP kemana-mana, dan jangan lupa memakai helm ya. Helm dan gunakan sabuk pengaman gitu ya, karena hari apa kita gak tahu nih di hari apa, di jam berapa. Jadi kita tetap mencegah hal-hal buruk dengan kita tetap selalu menjaga dan be careful gitu ceritanya ya Rekan Jati. Ya, Rekan Jati, itu dia tadi ya, Rama sudah mengingatkan buat Anda untuk menyiapkan barang gitu. Dan juga pada malam hari ini buat Anda juga yang mau istirahat, jangan lupa minum air putih dan cuci muka sebelum tidur. Kalau bisa sambil berwudu nih Rekan Jati. Jadi kalau kita sambil berwudu, insya Allah kita juga dalam keadaan suci ya tidur kita ya. Maksudnya bukan kalau gak wudu kita gak suci gitu ya Rekan Jati, tapi lebih baiknya kita berwudu dulu sebelum tidur. Dan jangan lupa cuci muka, karena ya menyegarkan juga bagi wajah kita, bagi tubuh kita, dan tentunya kita bisa bakal tenang nih tidurnya. Dan jangan lupa satu lagi ya, baca doa sebelum tidur. Tapi buat Anda yang hari ini masih pada kerja di shift 3 atau lagi kerja remote pada malam hari, tetap semangat kerjanya, tetap semangat dan jaga baik-baik dirinya. Dan jangan lupa ya, buat Anda yang bekerja pada hari ini, di saat ini, untuk terus berjuang dan ingat masa depan yang bakal kita lalui. Ya, karena setiap orang itu punya impian dan pastinya cita-cita yang ingin dicapai. Jadi gak apa-apa ya, kita tetap semangat dan tetap bekerja. Jadi gitu ya Rekan Jati ya. Ini dia, kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda pada malam hari ini di jam 23.32. Ini lagunya sering ya didengar para Gen Z ini biasanya, dan juga para orang yang lagi patah hati gitu ya. Jadi tetap konsen di 103.6 Jati FM. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.
1: Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.

Iya, Rekan Jati tentunya masih di 103,6 Jati FM ya Rekan Jati ya. Itu dia tadi Kota Mati dari Peter Pan ya. Satu nomor bagus buat Anda dan semangat pada malam hari ini. Karena Rama bakal closing nih Rekan Jati gitu ya. Jadi untuk menemani Anda kita puterin lagu-lagu yang bisa menemani Anda pada malam hari ini. Untuk tidur juga dan tetap semangat gitu ya. By the way Rekan Jati, gak kerasa ya sudah 2 jam Rama menemani Anda pada malam hari ini. Semoga apa yang Rama sampaikan bisa menginfluence semuanya dan bisa memberi manfaat bagi semuanya. Tapi kalau ada yang salah itu datang dari Rama gitu ya. Jadi langsung aja ya nih Rekan Jati. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM. Ramah izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi. Tiada kata yang pantas kami haturkan selain maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda. Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri. Selamat malam dan selamat berjumpa.

9 bulan.